95,2 FM, Edewanyerwangsing, teman terbaik kamu. Dunia freelance ya, ini berkembang sangat cepat sering karena kemajuan teknologi juga. Perubahan kebutuhan pasar dan juga meningkatnya persaingan global. Dan saat ini seorang freelancer ya teman dua, gak hanya bersaing dengan tenaga profesional aja di kota atau negara yang sama, tapi juga dengan talenta dari berbagai belahan dunia yang menawarkan keahlian serupa. Kondisi ini juga membuat kemampuan yang dimiliki hari ini tuh belum tentu masih relevan ya beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu nomor 2, belajar secara berkelanjutan itu menjadi bagian penting banget nih perjalanan karir seorang freelancer ya nomor 2. Karena seorang freelance ini ya, kalau misalnya dapat jobnya banyak, itu wah bisa mengalahkan gaji 1 bulan orang yang punya pekerjaan tetap. Tapi kalau misalnya lagi sepi-sepinya, nah itu tuh yang bikin pusing ya nomor 2. Makanya perlu mengasah dan gak boleh berhenti belajar dan berkembang ya. Jadi buat kamu nih yang pengen tahu juga beberapa alasan dan tentang freelance, nanti bakalan kita bahas setelah lagu berikut ini. So keep stay tune aja, 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jumlah freelancer terus bertambah ya setiap tahunnya, karena semakin banyak nih orang yang ngelihat profesi ini sebagai pilihan karir yang fleksibel tanpa perlu kemudahan akses internet dan hadirnya berbagai platform freelance ya. Ini membuat siapapun juga dapat menawarkan jasa kepada kliennya dari berbagai negara. Akibatnya persaingan gak lagi nih hanya berdasarkan harga, tapi juga kualitas pekerjaan, kecepatan, serta kemampuan memberikan solusi yang lebih baik ya teman berdua. Dalam situasi ini juga freelance yang terus meningkatkan keterampilannya akan memiliki keunggulan dibandingkan dengan kompetitor. Kemampuan baru itu dapat menjadi nilai tambah juga nih yang membuat jasa lebih menarik di mata klien. Dengan terus belajar, freelancer juga mampu menawarkan layanan yang lebih berkualitas ya teman berdua, sekaligus juga meningkatkan peluang memenangkan proyek di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Pastinya orang-orang juga pengennya mendapatkan jasa yang udah profesional, udah yang banyak pengalaman dengan hasil yang terbaik. Jadi perlunya kita untuk mengasah skill ya atau memperluas. Semakin banyak persaingan maka semakin banyak juga hal-hal yang perlu kita pelajari biar nggak jadi orang tertinggal.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: Haji Muhammad Jamin HR, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Gaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Yang kedua nih ya, teman perlua, kenapa alasan seorang freelancer ini gak boleh berhenti belajar ya, teman perlua. Yang kedua, kebutuhan klien terus berubah. Jadi perubahan dan klien ini selalu mengikuti perkembangan pasar sehingga kebutuhan mereka juga mengalami perubahan ya. Keterampilan yang banyak dicari banget nih beberapa tahun lalu bisa saja mulai berkurang peminatnya. Sementara kemampuan baru ini menjadi lebih dibutuhkan. Dan freelancer ya yang mengikuti perkembangan tersebut berisiko kehilangan peluang karena jasanya yang gak lagi sesuai dengan permintaan pasar.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.

95,2 FM at any banjar masin, teman terbaik ilmu teknologi selalu berkembang ya, sangat cepat dan mengubah cara banyak pekerjaan juga menjadi harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak ya kita bakalan tertinggal ya. Berbagai aplikasi perangkat lunak hingga kecerdasan buatan ini membantu mempercepat proses kerja sekaligus juga meningkatkan efisiensi. Freelancer juga yang mampu memanfaatkan teknologi ini akan lebih produktif nih dibandingkan dengan mereka yang masih menggunakan cara lama. Belajar menggunakan teknologi baru bukan berarti menggantikan kreativitas manusia, tapi memanfaatkannya sebagai alat pendukungnya. Teman berdua, freelancer juga memahami teknologi modern dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, lalu juga menjamin keberlanjutan karir ketika kamu bisa belajar terus-menerus ya, apalagi buat kamu yang sedang menjadi seorang freelancer. Belajar secara berkelanjutan membantu freelancer juga menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Ketika satu jenis layanan mulai berkurang permintaannya nih, freelancer juga yang telah memiliki kemampuan lainnya akan lebih mudah beradaptasi dan menemukan peluang. Bisa meningkatkan nilai jasa dan juga tarif kamu. Kalau misalnya kamu udah banyak pengalaman, udah skill kamu tuh udah lebih bagus lagi gitu ya, semakin meningkat, maka tarif yang bisa kamu jasa yang kamu berikan dan juga tarif yang kamu tawarkan tuh bisa tinggi ya, teman-teman berdua. Oleh sebab itu, belajar bukan hanya meningkatkan kemampuan tapi juga menjadi investasi yang dapat meningkatkan nilai jasa yang ditawarkan.

0: lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @RRIPraduaBanjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

95,2 FM. And anyway, you're listening, teman terbaik. Selamat pagi, teman perlua. Dan masih bilang aku Selina ya, nemenin kamu di pagi menjelang siang hari dengan cuacanya yang semakin panas nih ya, teman perlua. Emang lagi musimnya kemarau nih. Buat kamu yang mungkin aja ada niatan keluar lah ya, atau jalan-jalan, nanti bisa untuk mempersiapkan dirinya pakai sunscreen dulu ya, teman perlua, biar gak gosong-gosong banget gitu kalau misalnya di luar. Dan sudah saatnya juga nih kita bakalan ngobrol tentang budaya dan pariwisata. Aku mungkin nanti bakal merekomendasikan nih buat teman-teman yang pengen berlibur ya, apalagi kan ini weekend. Terus kamu bingung, aduh aku mau kemana ya biar gak gabut gitu. Nah ini ada beberapa rekomendasi wisata Kalimantan Selatan yang hit sampai sekarang. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk purut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nggak usah jauh-jauh ya, cuma perlu di Kalimantan Selatan aja. Tepatnya di Banjarbaru nih ya. Ada labirin di kebun raya ya, teman perlu. Tapi kalau misalnya pengen yang lebih menantang lagi, labirinnya ada tuh di Taman Labirin Pelayhari. Destinasi wisata yang menawarkan keseruan bermain di jalur labirin hijau setinggi orang dewasa yang dibuat dari tanaman rapi. Dan di sini kamu bisa merasakan hal yang menantang dengan mencari jalan keluar sambil menikmati suasana yang asri. Ada juga nih spot menara pandang yang bisa dijadikan background foto estetik. Bisa dibilang tempat wisata ini cocok banget ya, teman perdua, untuk rekreasi keluarga dan seru-seruan bersama teman. Harga tiket masuknya sangat terjangkau, dari 10.000 sampai 20.000 per orang.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 105,2 FM, Erewanya Lemang Sini, teman terbaik kamu. Buat kamu yang suka dengan wisata air terjun ya, ada air terjun Haratai yang lokasinya itu di Loksado, Taman Perua, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Tempat ini menyajikan pesona air terjun 3 tingkat ya, yang cukup jelas, serta dikelilingi dengan tebing hijau maupun juga pepohonan rimbun. Kalau misalnya kamu nih pengen berfoto, berenang, atau sekedar menikmati suasana yang asri dan juga menenangkan, cocok banget ke Air Terjun Haratai. Untuk bisa datang ke sini, pengunjung cuma perlu membayar tiket masuk yang relatif murah ya, sekitar 10.000 sampai 15.000-an aja.
1: Yeah, I love you.

0: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa semangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

55,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, buat kamu nih yang lagi nyari tempat destinasi gua ya, ternyata juga ada di Kalimantan Selatan. Dengan nama gua baru Hapu, nomor 2. Sorry, Desa Batu Hapu. Nah, ini sejarah unik juga ya, nomor 2 lokasinya tuh berada di Desa Batu Hapu, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Kamu bisa melihat keindahan stalaktit dan juga stalagmit ya, nomor 2 yang alami dengan bentuk ornamen yang menakjubkan. Dan menurut mitos, asal usul gua ini nomor 2 dari pecahan kapal seorang anak durhaka yang kemudian dikutuk menjadi batu. Waduh, ini kayak sangkur yang aja ya. Itulah sebabnya gua ini tidak hanya punya panorama yang indah, tapi juga dihiasi cerita rakyatnya. Untuk masuk ke Gua Batu Hapu ini, pengunjung dikenakan tiket masuk yang sangat terjangkau ya, mulai dari 5.000 sampai 10.000 per orangnya.

0: Gimana kalau minggu ini kita main main kemana kek?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: 1, 2, 3, 4.

95,2 FM, Erewa Jermansin, teman terbaik kamu. Eiki, itulah tadi ya beberapa rekomendasi wisata yang bisa kamu kunjungi. Nggak usah jauh-jauh keluar pulau ya teman-teman, karena di Kalimantan Selatan sendiri tuh banyak banget wisata-wisata alam, dan juga ada air terjun, terus juga gunung. Ada air terjun, ada gunung, ada goa tadi ya teman-teman. Dan masih banyak wisata-wisata lainnya yang menyuguhkan alam yang sangat indah. Jadi bisa aja menjadi salah satu rekomendasi pilihan kamu. Apalagi ini masih liburan ya teman-teman, masih weekend, walaupun besok udah Senin lagi sih dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang disibukkan. Jadi bisa aja tuh healing dulu nih teman-teman, mumpung masih ada waktunya ya, dengan beberapa rekomendasi yang sudah aku sampaikan tadi. Dan sudah saatnya juga nih aku pamit. Selain ini bakalan ada Gaiska ya. Gaiska ya, bener? Gaisa. aku sampai sekarang masih salah sebut teman berdua, karena kalau misalnya bukan di on air namanya dia bukan itu. Dan tentunya jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, RW Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sabrina pamit, bye-bye.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Pagi.

0: tepat pada pukul waktu 10 Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin. DPC Pemuda Tani Indonesia PTI Kota Banjarmasin mengikuti Mental Health Community Festival 2026 di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin pada Sabtu 18 Juli 2026. Keikutsertaan organisasi tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap kolaborasi antar organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan masyarakat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Kota Banjarbaru. Pemerintah Kota Banjarbaru terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini PAUD melalui penguatan peran Bunda PAUD. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Bunda PAUD Awards 2026 di Aula Widya Tama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru pada Jumat 17 Juli 2006.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan info terakhir dikutip dari rr.co.id Kota Jakarta, pencarian korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan membuahkan hasil. Pada hari keempat operasi pencarian, 5 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian Info Pro 2 bersama Gaisa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang nih teman Pro 2. Balik lagi bersama Gaisa setelah tadi ada Sabrina yang teman kalian di pagi hari. Sekarang ada Gaisa nih di santai siang nih teman Pro 2. Kita udah open request ya teman Pro 2 di WhatsApp kita. Tadi kita udah puterin lagu Haha yang di request sama berbinernya Pro 2 nih. Ada Widi, terus ada juga siapa nih, Banyu, terus ada juga Skin Tipik

Asya terus sama Skaska nih teman berdua. Selanjutnya kita akan puterin lagunya siapa nih teman berdua. Kita bakal Assalamualaikum Kak, mau request Rizwan Fadilah feat Nabila Takiyah Tak Satu Cerita. Oke, aku bakal masukin Tak Satu Cerita nih teman berdua. Tak Satu Cerita. Langsung aja kita puterin lagunya.

Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?

0: Si dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil bro, sumpah. Ini keren banget bro.
0: Pasti dong, keren.
1: Widih, selain keren ya bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
0: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih bro.
0: Loh, apa yang kurang bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren bro.
0: Jangan pernah ragu untuk mendukung
1: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman teman kita, siang-siang di weekend ini. Teman-teman jangan sedih ya. Tapi kenapa nih request-request kalian tuh lagi sedih-sedih? Tadi sesi potret nih sangat amat menyentuh hatiku, yang sangat amat relate ini sebenarnya teman Pro 2 ya. Terus yang di request sama ini nih, sama di WhatsApp kita nih, sama Azri teman Pro 2. Selanjutnya ada lagu Who Knows. Oh my god, ini gak kalah sedih nih Dengan requestannya Dita ya nih teman Pro 2, dari Daniel Kaisar. Tadi tentang orang tua, sekarang tentang percintaan nih. Jadi kita langsung aja puterin. Tapi jangan sedih-sedih nih, aku harap kalian semua sehat-sehat, hatinya juga sehat ya teman Pro 2.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin.

0: Meratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

9,2 FM Pro 2 Radio Remaja Masin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Kok lagunya sedih-sedih banget nih teman Pro 2, seriusan nih. Tadi ada lagunya Who Knows, sekarang Sumpah Matinya by Selena Grace nih. Selanjutnya nih Pro 2, gak kalah sedih nih lagunya Jalan Terbalik Carl J nih teman Pro 2. Aku harap sih abis ini ada yang request lagu yang up ya, buat bikin semangat kita di hari Minggu yang cerah ini nih. By the way, tadi yang Sumpah Mati Selena Grace itu di request sama siapa ya? Samanya Maria Elsa nih. Terus selanjutnya ini akan ada lagu Jalan Terbalik Caleb J yang di request sama siapa nih tadi namanya nih? Namanya adalah Amelia nih teman-teman. Langsung aja kita puterin Jalan Terbalik Caleb J.

0: emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mat, apa Pak De?
2: Wes malam, Mat. Hemat energi.
1: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
1: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wah, emang kayaknya lagi weekend-weekend sedih ya nih teman Pro 2 kayaknya nih. Tadi ada lagu Adele yang To Be Loved nih. Wah, sedih banget. Kok kalian lagi pada sedih ya teman Pro 2 ya? Terus selanjutnya nih, kita ada lagu apa nih guys? Ada lagu apa ya? Ada lagu Justin Bieber nih tentang ini Mirror nih. Judul lagunya Mirror yang di-request sama Bonnie ya. Teman-teman langsung aja kita puterin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Habis ini nih teman Pro 2, maaf tadi kita udah sempat puterin sedikit nih sneak peeknya lagu apa yang akan selanjutnya. Soalnya kita udah mulai live TikTok ya teman Pro 2 di @rat_pro2 Banjarmasin nih. Bagi teman Pro 2 kalau mau request-request boleh silakan langsung ke TikTok kita @rr_pro2masin di tempat berdua. Langsung aja nanti kita aku puterin lagu Cegil yang harusnya tadi sudah keputer nih teman berdua, tapi aku matiin karena ini requestannya siapa tadi di TikTok kita tuh ada requestannya Purnawi. Ya kan? Iya, betul. Langsung saja kita

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cemilan impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Bismillahirrahmanirrahim. Pro 2 dari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Tadi kita udah puterin Cegil dari Purwani, yang request dari Purwani. Terus ada juga Tams yang request dan Cell on 7 nih teman Pro 2. Selanjutnya bakal aku puterin lagu di ujung minggunya Mesa Ira yang di request sama B ya teman Pro 2, yang masih stay tune di TikTok kita di @rri_pro2 Banjar Masin nih. Selanjutnya ada You Lenny di request sama Bubble nih. Jadi buat teman Pro 2 yang kalau masih mau request release bisa silakan di WhatsApp kita di 0811 5111420 atau juga di TikTok kita di @rri_pro2 Banjarmasin.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
3: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
4: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
5: Saring sebelum sharing.

95.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro. Selanjutnya nih ada requestnya Sweet Deep Disposition yang di request sama Lara nih, teman Pro 2 di WhatsApp kita ya. Dari The Temper Trap. Terus selanjutnya ada Sumpah Matinya Rio Last Card nih, teman Pro 2, yang di request sama Kasria selalu. Langsung saja kita putarkan lagunya. Tapi by the way, semoga hari kalian semoga selalu seperti nama Kasria ini, Sria selalu.

0: Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2.

Sunyan 5,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah puterin lagunya Sumpah Materi Raskart yang di request sama Surya selalu nih teman Pro 2. Selanjutnya ada nih yang request lagu All Window dari The Chainmonkers. Yang request itu Pian yang masih stay tune terus di TikTok kita nih @RRI_Pro2Banjarmasin. Selanjutnya ada lagu Jagat Rasa yang di request sama 1, 2, 3 nih. Langsung saja kita putar.

0: mendapatkan 10 juta rupiah. Tapi bohong.
1: Pak, bangun Pak. Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
2: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
3: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
4: Kenapa Pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
4: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih.
3: Mumpung

9,2 FM perduan dan banjir masin teman terbaik kamu. Teman perduan nih, jangan cuma update skor dari media sosial, tapi rasakan langsung euforia dari Piala Dunia 2026 dan nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin. Tanggal kemarin kita udah muterin Piala Dunia itu dari tanggal 15 sampai 16 Juli dan berlanjut pada malam subuh tadi nih, tepatnya pada 19 sampai 20 Juli. Pada tengah malam hari ini juga ada nih di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting nih, acara ini tuh gratis teman Produa. Yuk ajak semuanya teman kalian dan pakai jersey terbaik kalian nih, ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya teman-teman.

sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026. Pro 2.

95,2 FM Pro 2 dari Banjarmasin. Teman terbaik kamu selanjutnya. Tadi nih teman-teman belum aku sampaikan yang request tadi. Ada requestannya siapa tadi? Ada requestannya Pia terus sama Wanturi di Jagat Rasa. Terus selanjutnya tadi ada siapa? Ada Hacunya yang di request sama Mai dan Nanang di WhatsApp kita ya. Semoga dia dengerin di RRI Digital nih teman-teman. Selanjutnya ada lagu That's Hilarious Charlie Puth yang di request sama Yan. Terus ada Bayang Cinta Yang Lalu nih yang di request sama Purnama ya, masih stay tune di TikTok kita. Langsung saja kita pertaruhan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus, jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcamp-nya ya, mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lagu selanjutnya ini ada dari 1000 tahun lamanya Request Tulus nih, menutup request time kita. Selanjutnya ini akan ada Just Music ya teman Pro 2. Habis itu baru ada Pro 2 Sport sama Pro 2 Entertain. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Buku Berdamai dengan Takdir merupakan salah satu buku seri motivasi karya Sony Adams yang mulai dirilis pada akhir tahun 2019 lalu. Buku keluaran Psikologi Corner ini merupakan satu dari banyak seri motivasi dan pengembangan diri. Berdamai dengan Takdir merupakan satu dari sekian banyak buku yang telah ditulisnya. Sony dapat dikatakan sudah sangat handal dalam menuangkan opininya seputar kehidupan dan pengembangan diri, terbukti dari sejumlah buku motivasi yang ditulis olehnya. Dia sendiri juga acap kali menjadi narasumber pada podcast-podcast ternama di sebuah kanal musik dan podcast, seperti yang sering diunggahnya dalam post Instagram milik penulis. Berdamai dengan Takdir adalah buku pengembangan diri yang membahas caranya mengubah sudut pandang kita terhadap takdir yang harus dihadapi. Takdir mungkin merupakan ketidakpastian yang akan selalu ada dan menjadi bagian dari misteri kehidupan. Namun, satu hal yang pasti adalah kita selalu memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan jalan mana yang akan dipilih untuk melanjutkan hidup, dan itu merupakan bagian dari takdir. Akan tetapi hal ini seharusnya tidak menjadi perhatian kita, melainkan manusia seharusnya lebih menitikberatkan fokus terhadap hal-hal yang jauh nyata seperti upaya meningkatkan kualitas diri. Seperti yang dipaparkan Sony Adams dalam buku ini, manusia kebanyakan sibuk memikirkan takdir mereka yang kadang penuh penyesalan, membuat kita menjadi sering tenggelam dalam pengandaian yang tidak akan ada habisnya. Sony mengingatkan kita untuk mengalihkan fokus secara pada usaha dan prakteknya dalam melakukan pengembangan diri. Seperti mencoba melihat sisi baik dari segala hal yang telah dimiliki, menjadikan kekurangan menjadi daya tarik. Apabila kita mampu merubah pola pikir ke arah yang jauh lebih positif dan memaknai sisi baik dari segala hal, maka akan kecil kemungkinannya untuk kita tenggelam dalam pemikiran yang hanya menghambat diri untuk maju. Manusia tidak pernah tahu seperti apa sebenarnya garis takdir mereka, tapi dari ketidaktahuan tersebutnya membuat manusia mampu berpikir kreatif dan inovatif. Hal yang tidak pasti sekalipun seharusnya mampu menjadi motivasi kita untuk terus berusaha memperbaiki dan berdamai dengan takdir. Lewat bukunya, Sony Adams mengajak kita untuk terus bersyukur dan mengambil sisi baiknya dari setiap perkara dalam hidup kita. Sebab kita tidak akan pernah tahu kapan takdir akan berubah. Demikian esensi buku Berdamai dengan Takdir, karya Sony Adams.
3: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Iya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Eh, iya.
1: Lia?
2: Eh, Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, kamu mau sebegamat kah bersepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

95,2 FM, Eri Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah, teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Ramadan di Indonesia rasanya belum lengkap tanpa berburu takjil. Dari kolak manis, es buah, bubur sumsum, sampai kue tradisional, semua jadi penanda waktu berbuka puasa.
2: Ya, silahkan, bingkatan.
1: Takjil mudah ditemui di pasar Ramadan, masjid, hingga dibagikan gratis di pinggir jalan. Tapi, tahukah kamu dari mana sebenarnya kata takjil berasal? Secara etimologi, takjil berasal dari bahasa Arab, dari kata ajala yang berarti mempercepat. Dalam konteks puasa, takjil bermakna menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam, biasanya dengan hidangan ringan. Lebih dari sekedar makanan, takjil punya nilai sosial yang kuat. Tradisi berbagi takjil mencerminkan kepedulian, kebersamaan, dan semangat saling berbagi di bulan suci.
3: Buaya, buaya.
1: Itulah, takjil bukan hanya soal rasa, tapi juga tentang makna dan kebersamaan Ramadan.

0: seger banget.
1: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
0: Eh, emangnya kenapa?
1: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
0: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk. Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: Langsung informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Pro 2.

0: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

95.2 FM Pro 2 Radio Bacar Masin, teman terbaik kamu. Selamat siang teman berdahas. Setelah tadi ada Just Music dan ada sholat ya, sholat zuhur bagi wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selanjutnya nih, di siang hari yang cerah ini bersama Geisha. Balik lagi bersama Geisha yang bakal nemenin kalian sampai jam 3 sore nanti. Kita bakalan ada kali ini, dari jam 1 sampai jam 2 nanti, kita bakal ada Pro 2 Sport nih tentang, kita bakal ngebahas Pildun mungkin, dan juga bahas yang ada di internasional juga mungkin. Tapi nih, sebelum kita bahas yang lain ini, aku mau sedikit informasi tentang Piala Dunia malam tadi nih. Katanya nih, kabar mendebarkan datang dari laga perebutan tempat 3 Piala Dunia 2026 nih, yang berlangsung subuh tadi di Stadion Hard Rock di Miami. Tapi kalau kalian mau nonton bisa di RRI ya, tempat berdua. Drama ini 10 gol tercipta saat timnas Inggris sukses menumbangkan Prancis dengan skor spektakuler 6-4. Skuad asuhan Thomas Tuchel tampil dengan dominan sejak awal laga dan sempat memimpin telak nih 4-0 nih teman berdua di babak pertama. Salah satunya berkat tandukan tajam nih Ezri Konsa yang memanfaatkan umpan sepak pojok Declan Rice nih. Bintang kemenangan The Three Lions subuh tadi jatuh kepada Bukayo Saka yang tampil menggila saat torehan hat-trick nih teman-teman. Termasuk eksekusi penalti dingin yang di menit 87 nih, meski Prancis sempat memberikan perlawanan sengit di babak kedua ya, melalui golnya dari Kylian Mbappe nih, gol telat Jude Bellingham juga di masa injury time akhirnya mengunci medali perunggu bagi Inggris nih teman-teman berdua. Kemenangan ini juga sekaligus penutup yang manis bagi Inggris sebelum kita akan menyambut laga puncak final ideal Spanyol melawan Argentina yang akan disiarkan langsung nih besok subuh pukul 2 dini hari WIB. Tapi kalau

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu

0: sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Santai Siang.

95.2 FM Prodi Bahar Arif menjelaskan teman terbaik kamu. Setelah tadi kita udah bahas nih teman Prodi 2 tentang sepak bola ya, gak cuma sepak bola dan Piala Dunia yang lagi menyala nih, tapi di lintasan balap F1 GP nih Belgia juga. Jadi ada juga ada sejarah baru yang Superman blowing nih teman Prodi 2. Katanya pembalap Rocky Mercedes Kim Antonelli juga bikin sukses nih gebrakan dengan merebut pole position. Bocah ajaib ini mencatat waktu nih 1 menit 44 detik 361 detik dengan sukses ngekarpet Max Verstappen di posisi kedua. Antonelli juga benar-benar gacor karena sukses nih jadi pembalap muda pertama yang dapat pole di tempat sirkuit yang paling ikonik F1 nih teman-teman. Sementara itu nasib apes juga melanda nih Lando Norris yang harus pasrah meloroti posisi ke-13 karena kena penalti ini teman-teman.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai Siang.

95,2 FM Pro 2 Radio. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas tentang Piala Dunia, terus sama MotoGP nih, nah, teman Pro 2. Selanjutnya nih, ada kabar yang paling gacor yang datang dari lintasan Rally Estonia. Karena pembalap andalan Toyota Gazoo nih, Gazoo Racing, adalah Sami Pazari. Katanya nih, baru aja bikin geger setelah mendominasi total hari pertama balapan nih. Katanya nih, naik dia menggunakan mobil andalannya, yaitu Toyota GR Yaris Rally 1 nih, teman Pro 2. Katanya nih, bocah ini juga nih langsung menyala-nyala abangku nih, dan menyapu bersih kemenangan di seluruh 7 stage nih. Awal tanpa sisa. Katanya juga dia performanya tuh gila banget, dan vibesnya mirip banget sama sang juara bertahan, yaitu Kaup Revon Pera. Ini pertama dua dominasi mutlak Pazari juga sukses nih bikin rival berat seperti Oliver Solberg dan Adrian Formux ketar-ketir di belakangnya. Sementara nasib apes nih justru menimpa sang pemimpin klasemen, yaitu adalah Elvin Evans yang malah KO nih dan terdampar jauh di posisi ke-9. Fix hari pertama ini benar-benar jadi panggungnya nih. Pazari juga jadi dipantau terus nih bareng aku, karena balapan ini dipastikan bakal menjadi panas dan penuh plot twist. Aku tunggu kabar-kabar Pazari selanjutnya ya. Kita tunggu ya, teman-teman berdua.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat siang nih teman Pro, masih bareng aku Gaisa. Sampai nanti kita jam 2 kita tetap bakal bahas tentang Pro 2 Sport nih ya teman Pro. Tadi aku udah bahas tentang Piala Dunia MotoGP, terus tentang apa tadi yang di atas aku tentang banyak lagi gitu, pokoknya udah bahas ya. Terus selanjutnya nih ada dari apa ya? Ada para pencinta bola tanah air nih, siap-siap ya, karena E-Language baru saja rilis kebijakan yang benar-benar out of the box nih, dan bikin kompetisi sepak bola kita tuh makin gacor nih. Fix ya, jadwal kick-off championship alias Liga 2 musim 2026 dan 2026 sampai 2027 resmi dimajuin jadi tanggal 21 September 2026 nih, pada tahun ini nih. Tinggal berapa bulan lagi? Tinggal 2 bulan aja nih lagi teman-teman, demi menyelaraskan agenda nasional kita sama kalender internasional nih, biar gak saling tabrakan katanya teman-teman. Gak cuma itu nih, biar atmosfernya makin membara dan intensitasnya gak kendor nih, bakal ada turnamen yang baru bertajuk Leage Cup nih teman-teman. Ada yang siap gak? Yang siap digulirkan mulai 3 November nanti buat memperpadatkan jadwal kompetisi nih. Kebijakan ini juga dijelaskan bikin para pemain harus selalu mode on fire nih teman Pro 2. Jadi menurut kalian nih teman Pro 2, klub mana nih yang bakal langsung tancap gas dan menyala abangku di laga perdana nanti nih teman Pro 2? Aku sih tidak tahu ya, aku tapi bakalan ngikutin nih sepak bolanya Leeds gini.

0: Wah, dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Santai Siang.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling lebih micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

95,2 FM Prodo RRI Banjar Masin, teman terbaik kamu nih teman Prodo. Aku pengen ngingetin lagi nih buat teman Prodo yang cuma update scroll dari skor tuh dari media sosial aja, jangan ya teman Prodo, tapi rasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjar Masin. Pada tanggal 15 dan 16 Juli kemarin tuh udah kita tonton bareng dan dengar bareng nih, dan berlanjut lagi pada kemarin, bukan pada kemarin, pada hari ini subuh tadi di tanggal 19 sampai tanggal 20 dini hari ya, malam ini ya teman berdua, di halaman RRI Banjarmasin nih teman berdua. Dan paling penting nih, acara ini tuh gratis teman berdua. Yuk ajak semua nih pakai jersey terbalik kalian, terbaik kainan, ramaikan keseruan nonton dan dengarkan Piala Dunia barengan RRI Banjarmasin nih teman berdua. Itu aja sih dari Pro 2 Sport kali ini ya teman berdua bareng Geisa. Selanjutnya bakal ada Pro 2 Entertain nih bareng Geisa. Kita bukan ngebahas gosip-gosip ya teman-teman, tapi keseruan-keseruan yang ada di dunia maya ini teman-teman. Jadi balik lagi nih di Piala Dunia, jadilah bagian-bagian dari euforia Piala Dunianya dan bisa tonton di RRI Banjarmasin.

0: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
1: Hindari cyberbullying dengan smart bersosial media.
2: Santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Sudah jam 2 siang nih, saatnya apa teman Pro 2? Saatnya Pro 2 Entertain masih di santai siang bersama Gaisar ya teman Pro 2. Ada apa nih Gaisar? Kita bakal ngomongin bukan gosip artis-artis atau apapun itu, bukan ya teman Pro 2. Kita bakal bahas tentang film-film yang bakal akan tayang nih di layar lebar ataupun di streaming ya nih teman-teman, atau juga dari K-pop, K-pop idol, atau mungkin mau ngerilis single, atau juga dari film-film yang sudah ada di layar lebar nih, info-info baru. Kita bakal bahas seperti itu, bukan tentang gosip. Jadi kalau kalian nunggu gosip, tidak ya teman-teman, tapi kita bakal bahas tentang dunia entertain, all about ya, dunia entertain. Jadi jangan mana-mana teman-teman, tetap keep stay tune di Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman-teman, kamu bersama Gaisa.

0: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
1: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
2: Santai Siang.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Masih bareng aku guys, saya di Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu, gimana nih kabar kalian nih di siang hari ini setelah weekend dari pagi? Mungkin ada kalian ada dari kondangan atau gimana? Apakah aman terkendali? Dan semoga tuh aman terkendali ya, dan gak ada lagi nih terjebak dalam overthinking ya. Kok overthinking nih guys? Karena nih biasanya setelah kita berkegiatan tuh kita berpikir-pikir kayak, aku kok gini. Jangan ya. Tapi daripada kita overthinking, bakal Gaisa temanin nih dengan info-info entertainment. Sekarang nih Gaisa punya info yang dijamin bikin radar K-drama langsung screaming nih teman-teman. Siap-siap ya, karena ini beneran definisi kejutan visual yang gak main-main sih. Katanya artis aktris cantik Park Ji Hyun nih lagi diincar buat main drama baru bareng aktor legend kesayangan kita semua, yaitu Lee Jong Suk nih. Yes, kalian bisa dengar Lee Jong Suk bass back nih teman-teman. Judul dramanya tuh Paradise nih. Genrenya chemistry criminal yang pastinya bikin kita tuh ikutan pikir keras nih. Plot twistnya apa ya? Park Ji Hyun juga dikabarkan bakal jadi polisi yang super badass nih, sedangkan Lee Jung Suk bakal jadi jurnalis. Kebayang gak sih? Chemistry mereka nih berdua bakal semenyala apa di layar gitu teman-teman. Mana yang digarap drama ini tuh tim balik di balik layar Beyond Evil sama Startup. Wah, itu dua-dua film yang keren banget ya teman-teman. Aku sih pribadi nonton sendiri ya. Nonton ya, gimana teman-teman? Nonton gak sih? Jadi secara kualitas ini drama pasti no debat, bakalan seru abis ya teman-teman. Meskipun status mereka udah berdua masih di tahap review atau mempertimbangkan perannya nih, tapi netizen udah pada gak sabar dan langsung excited banget nih di media sosial. Aku sih pribadi sih manifesting banget ya, semoga mereka berdua fix nih ambil proyek ini. Nah, menurut kalian nih gimana nih teman-teman? Setuju gak sih Park Ji Hyun dipasangkan sama Lee Jong Suk nih teman-teman?

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Saya Haji Muhammad Jamin Haer, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Boros amat neng nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Santai siang

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin. Teman terbaik kamu teman Pro 2, balik lagi nih bersama Geisa di Pro 2 ya, masih teman Pro 2. Teman Pro 2 nih kali ini nih, berita kali ini nih aku bawa kabar yang super gembira buat kalian yang pencinta film action nih dan para gamer sejati. Siap-siap pasang alarm karena turnamen yang paling mematikan sedunia bakal mendarat di layar gadget kalian nih. Katanya nih film Mortal Kombat 2 baru aja resmi mengumumkan tanggal tayang mereka di platform streaming HBO Max nih. Catat baik-baik ya nih teman-teman. Film ini bakal mulai streaming global pada tanggal 24 Juli 2026 nih teman-teman. Bentar lagi nih, beberapa hari lagi, tinggal 5 hari lagi nih teman-teman. Gak pakai lama ya teman-teman. Bentar banget lagi nih. Buat yang belum tahu nih, Squall ini bakal melanjutkan perjuangan para pertanding Eternum yang harus berhadapan sama pasukan Outworld pimpinan Shao Kahn nih. Serunya lagi nih, karakter legendaris yang paling ditunggu-tunggu yaitu Johnny Cage yang diperankan oleh Carl Urban akhirnya muncul dan ikutan gabung nih teman-teman. Oh iya nih, aktor kebanggaan kita Joe Salim nih juga dipastikan comeback lagi sebagai Sub-Zero loh teman-teman. Wow, kebayang dong gimana pecahnya dan brutalnya aksi baku hantam di film nih nanti nih, secara kualitas grafis nih dan aksi pertarungannya. Ini film udah pasti no debat bakalan keren parah nih teman-teman. Wah, kalau menurut kalian gimana nih teman-teman? Siapa nih karakter favorit kalian di Mortal Kombat yang kalian tunggu-tunggu aksinya nih teman-teman?

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: Santai siang.

FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi nih bersama Geisha nih, masih sama Geisha lagi ya teman Pro 2. Ada berita lagi nih, katanya sutradara dari jenius nih Christopher Nolan nih benar-benar gak ada habisnya nih ya teman Pro 2 ya, buat bikin kita semua tuh takjub di film terbaru yang mengangkat kisah epic Yunani kuno The Odyssey baru aja resmi tayang nih dan langsung mendominasi box office di dunia secara brutal nih teman-teman berdua. Bayangin aja nih, baru sesi pemutaran pentinjauan alias preview doang nih, film ini udah sukses meraup pendapatan sebesar 315,7 miliar nih. Angka fantastis banget nih, otomatis memecahkan rekor sebagai pembuka awal sepanjang tahun 2026 nih teman-teman berdua. Bahkan film ini tuh populer sekelas Toy Story nih teman, Toy Story 5 yang baru aja langsung digeser langsung nih teman-teman, gokil banget kan, udah debat banget sih kalau ini bakal jadi salah satu mahakarya yang terbesar di terbesarnya Nolan nih. Nah teman Pro 2, selain karena nama sutradara besar nih yang bikin film super hype ini adalah deretan aktor papan atas yang ikutan main, dimulai dari Matt Damon, Tom Holland, Annie Hathaway sampai Zendaya yang ngumpul semua di sini. Tambah lagi nih, ini adalah film yang pertama di dunia yang seluruhnya diambil menggunakan kamera untuk IMAX nih. Kebayang gak sih kualitas visualnya bakal sememanjakan apa di mata? Di Indonesia sendiri antusiasnya juga gila-gilaan banget dan langsung merajalela bioskop lokal tanah air semenjak hari pertama rilis. Nah menurut teman-teman gimana nih? Apakah kalian udah curi-curi waktu buat nonton film ini ke bioskop pas weekend hari ini atau kemarin nih? Atau nanti bakal nonton tuh pas weekday gitu supaya sepi nih?

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Dalam 300 meter lagi, belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi, belok kiri.
1: 100 meter lagi, putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok, putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Santai siang.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2, balik lagi bersama Gaisa di Pro 2 Entertain. Tetap kita tetap bareng sama Gaisa di Pro 2 Entertain nih. Sekarang Gaisa bakalan bawa berita lagi terakhir nih. Berita terakhir di Pro 2 Entertain dan berita terakhir yang Gaisa bawa di segmen Santai Siang nih. Katanya nih teman Pro 2, khususnya para K-popers dan sound Indonesia nih, siap-siap buat screaming bareng nih visual queen kesayangan kita semua nih, Tiffany Young dan girls generation baru aja bawa kabar yang benar-benar bikin gempar di jagat media sosial nih. Yes, demi merayakan 10 tahun perjalanan karirnya nih, karir solonya, Tiffany akan merilis lah full album solo perdananya yang dikasih judul Age of Calm pada 20 Agustus 2026 nanti nih teman-teman. Gak main-main nih, katanya album ini bakalan berisi 11 lagu dan Tiffany terlibat langsung mulai dari konsep, visual, sampai alur cerita video musiknya lah. Definisi yang musisi jenius banget, no debat nih teman-teman berdua. Tapi kejutan yang paling pecahnya tuh gak sampai situ aja ternyata di teman-teman berdua. Tiffany juga resmi mengumumkan rangkaian Edge of Calm Tour di Asia. Dan tebak apa? Jakarta resmi masuk di dalam daftar kota yang bakal didatanginya tepat pada hari Sabtu 19 September 2026 nih. Nah, siapa nih yang bakal tunggu-nunggu konsernya nih teman berdua? Itu aja sih dari Gaisa. Terima kasih udah temenin Gaisa di Santai Siang dari jam 10 tadi sampai jam 3. Selanjutnya di bakal ada Sore Ceria yang ditemani oleh Linda ya teman berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Entertain. Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Dewi Rewi Wanjerwalsin, teman terbaik kamu yang ditunggu-tunggu. Saatnya kita ikuti Indonesia Top 20 Nasional di Pro 2 Jakarta. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, pastinya di Indonesia Top 20 Nasional. Selama 1 jam ke depan, aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals?
1: Number 20.

0: atau dengan sumpah mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 nasional. Oke? Sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

lumayan produktif ya, rilis lagu terus nih belakangan. Aduh, tapi FYI, Nuka itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat temen-temen yang dengerin juga pasti kayak ngerasa Nuka

0: Aduh, ini beneran ngaco sih, tapi emang suaranya bagus banget Muka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget deh si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger penyanyi yang satu ini, yang juga suaranya luar biasa. Dia juga menurut aku effortless banget suaranya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta di lagu terbarunya Jagat Rasa, yang minggu ini menempati posisi 16.
1: Number 16.

0: berdua ngerasain. Aduh, enggak, long distance relationship ya. Ada yang lagi ada di posisi LDR, sabar ya. Mudah-mudahan kamu kuat, kalau enggak kuat ya mudah-mudahan dikasih petunjuk kira-kira harus gimana ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 14 ada Gia Indrawari dengan 1000 kali.
1: Number 14.

0: 2. Wow. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih ya. Kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Di posisi 11 tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu VT yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuman ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow, harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh, ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: 20, emang beda banget ya vibesnya dengan lagu Melompat Lebih Tinggi versinya Lomba Sihir nih. Kayak aku ngerasanya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on 7 nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong, kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on 7 ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8, kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: Di posisi 7, Gloria Jessica Adegovinda dengan Terbelah Jadi Dua. Naik 2 peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke nomor 2 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana. Apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar? Tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih. Bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih. Karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 6.

0: Ray Pamungkas yang minggu ini ada di posisi 5. Kita udah masuk ke 5 besar teman Pro 2. Lagunya naik 1 peringkat aja dari posisi 6 minggu lalu ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4, naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: sangat menyenangkan. Oh, sisi 2 Bernadia lagi bukan Kak? Bukan. Minggu ini cuma 2 lagunya Bernadia yang ada di chartnya Top 20. Oke, kita enggak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raimu Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

0: mencapai posisi 2. Posisi 20 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Posisi 19 Selena Gomez dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Ari Lesmana Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Di posisi 17 ada Nuka Jalan Keluar. Posisi 16 Sambal Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan LDR. Di posisi 14 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 13 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Tulus dengan Teh Hijau. Posisi 9 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 8 Farel Hilal Teman Pro 2 dengan lagunya Keliling. Di posisi 7 Terbelah Jadi 2 by Gloria Jessica dan Ade Govinda. Posisi 6 2001 Kali Adrian Halim. Di posisi 5 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabu Jauh. Posisi 3 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya yang berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja Teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Oke, Tema Pro 2 kayaknya aku udah harus cabut, udah hampir 1 jam soalnya. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chillon 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Karel Hilal, Sunny Der, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga orang pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivoncor Median.
0: Info Pro 2.
1: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe, saat ini memimpin daftar sementara pencetak gol terbanyak atau top skor Piala Dunia. Penampilan impresif dan penyelesaian akhir yang sangat klinis di setiap laga penentu membuat Mbappe sukses mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen.
0: Info Pro 2.
1: Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini.
0: Info Pro 2.
1: Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Andi Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Kita semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomer. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperduan naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: daughter, no I.
1: Peringkat ke-13 52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Si Ines Piro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Summer Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat. Memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Eyelet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

yaitu memproduksi dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produser, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produser. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, barusan kita ikuti International Top 20 yang mana bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Dan teman Pro 2, selain ini Linda bakal nemenin kamu di request time. So keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 request time.

Aurora lewat lagunya Celah Hati udah jadi opening request time kita ya teman Pro 2 ya untuk sore hari ini. So teman Pro 2 yang mau request lagu favoritnya tunggu apa lagi? Boleh banget langsung gabung sama Linda sore hari ini ya di TikToknya, langsung yang mau gercep boleh langsung ke TikTok lah ya di RRI Pro 2 Banjarmasin. Kalau mau yang santai-santai boleh juga sih ya, langsung di WhatsApp juga di 0811511420. Oke, meskipun tadi udah dibuka dengan lagu yang penuh butterfly era, positive vibes, gak apa-apa deh ya. Karena requestan kita lanjut ke request ke darinya Sria Selalu yang request lagunya Rio Last Card Sumpah Mati ya. Tapi tenang, abis itu langsung disemangatin lagi sama lagunya Salman Salsabil Hacu ya, yang di request sama Iza tadi ya. Dua lagu dulu kita puterin di request time sore hari ini bareng sama Linda.

gitu ya. Oke, kita lanjut ke requestan yang masuk ke di TikToknya teman Pro 2 yang belum request, cepet langsung gabung ke TikTok ya. Jangan pakai tunggu nanti. Oke, kita lanjut ke requestan darinya Alomani Tams yang request lagu Dan by Shiloh on Seven. Terus ada Bubble juga yang request lagunya One Direction, Drag Me Down. Lama deh nggak dengar lagu yang satu ini ya.

algoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Roy Dwi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut kita ke requestan yang datang dari TikTok. Senorita Burgundy yang request lagunya Amin Paling Serius dari Sal Priyadi featuring dengan Nadine Amiza. Lanjut ada 123 tadi yang request lagunya Samuel Cipta Jagat Rasa. Kalau kamu mau request bisa langsung gabung ke TikTok ya.

terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, aku mau kasih info dulu nih buat kamu yang masih bingung mau nonton bareng di mana nanti dini hari ya, teman Pro 2 ya. Nah, ini ada penawaran menarik banget buat kamu simakin ya, teman Pro 2 ya. Jadi, nanti malam, sejak nanti malam, teman Pro 2 ya, pada pukul 20 nanti itu bakal ada yang seru banget di halaman RRI Banjarmasin, yaitu ada Fun Football Pass ya, yang mana bisa kamu dapetin dengan hadiah menarik kalau kamu menang. Apalagi kan bisa main PS gratis dan ada hadiahnya pula lagi ya kalau menang. Banyak juga stand UMKM yang menarik bisa kamu kunjungin. Yang pasti sih kalau aku boleh kasih bocoran, makanannya enak-enak teman Pro 2. Harganya worth it juga, bener deh. Dan jangan lupa nonton bareng dan dengarkan bareng pertandingan final Spanyol versus Argentina Piala Dunia 2026 mulai pukul 2 dini hari nanti, yang tentunya datang dan ramaikan di RRI Banjarmasin di Amatiani kilometer 3,5 Banjarmasin. Jangan lupa teman-teman dua ya. Kita lanjut ke requestan yang ada di TikTok teman-teman dua ya. Aku puterin requestannya yang masih stay tune, yang masih setia tentunya di live TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya teman Pro 2 ya. Ada Pia yang request lagunya GAC Bahagia. Terus ini ada juga nih para fanbase-nya Sabrina Leanor ya, berbinar teman Pro 2 ya. Ada Tia yang request lagunya Sabrina Leanor haha. Terus ada Asri juga yang request sama. Ada ini tadi bener ya. Ada Widya juga yang request lagunya Sabrina Leanor.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Pro 2

Oke, masih ada waktu sih sebenarnya. So buat yang mau request, tunggu apa lagi sih, langsung aja request. Kita puterin lagi selanjutnya di TikTok ya. Ada requestan darinya Dudi Dudi Dam tadi yang request lagu Roni Parulian yang judulnya Walls Akhir Zaman. Terus ada Mr. NNG juga yang request di WhatsApp di 0811 511420 yang request lagunya Jirox Falling in Love.

lanjut ke requestan darinya Leon ya, yang request lagu Bazzi Camila Cabello lewat lagunya Beautiful. Terus ada dari siapa tadi namanya ya, di WhatsApp juga request nih teman Pro 2, ada Amalia yang request lagunya Vanessa Z Menjauh, dan yang terakhir ada Lara Purnamasari yang request lagu darinya The Temper Trap Sweet Deep Session. Okay, thank you banget teman Pro 2 yang udah request sore hari ini. So, keep stay tune terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Wow.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.

0: dan esensi buku.
1: The Four Agreements adalah buku yang ditulis oleh Don Miguel Ruiz. Dalam buku ini, Ruiz memanfaatkan kebijaksanaan Toltec kuno untuk memberikan panduan praktis kepada pembaca untuk kebebasan pribadi dan pertumbuhan spiritual. Buku ini menyajikan 4 kesepakatan utama yang, jika diikuti, dapat mengarah pada kehidupan yang penuh kebahagiaan, cinta, dan kepuasan. Kesepakatan pertama adalah, bersikaplah sempurna dengan kata-kata Anda. Ini berarti bahwa setiap individu harus berbicara dengan integritas, menggunakan kata-katanya untuk mengungkapkan kebenaran dan kebaikan, daripada menyebarkan hal-hal negatif atau kebohongan. Menjadi sempurna dengan kata-kata Anda melibatkan penggunaan kekuatan bahasa untuk komunikasi yang positif dan membangkitkan semangat. Kesepakatan kedua adalah, jangan tersinggung. Ruiz menjelaskan bahwa apa yang dikatakan dan dilakukan orang lain adalah proyeksi dari realitas dan keyakinan mereka sendiri, bukan cerminan nilai Anda. Dengan tidak mengambil hati, individu dapat membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu, yang disebabkan oleh pendapat dan tindakan orang lain. Kesepakatan ketiga adalah, jangan berasumsi. Ruiz mendorong pembaca untuk bertanya dan mencari klarifikasi daripada membuat asumsi tentang maksud dan pemikiran orang lain. Membuat asumsi seringkali menimbulkan kesalahpahaman dan konflik, dan dengan mempraktikkan kesepakatan ini, masyarakat dapat membina komunikasi yang lebih baik dan hubungan yang lebih sehat. Kesepakatan keempat dan terakhir adalah, selalu lakukan yang terbaik. Ruiz menekankan pentingnya memberikan upaya terbaik dalam segala upaya, namun ia juga mengingatkan pembaca bahwa yang terbaik mungkin berbeda dari hari ke hari, tergantung pada keadaan dan pola pikir mereka. Kuncinya adalah fokus pada momen saat ini dan secara konsisten berupaya untuk menjadi lebih baik tanpa menghakimi diri sendiri. Dengan mengikuti keempat kesepakatan ini, individu dapat melepaskan diri dari keyakinan dan perilaku yang membatasi diri, mengurangi dampak negatif eksternal, dan menciptakan kehidupan yang selaras dengan diri sejatinya. Ruiz berpendapat bahwa dengan mewujudkan kesepakatan ini, orang dapat mengalami transformasi pribadi, menemukan kedamaian batin, dan memupuk hubungan yang lebih dalam dengan orang lain. The Four Agreements telah mendapatkan pengakuan luas karena kesederhanaan dan kepraktisannya dalam mendorong pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi. Hal ini sejalan dengan pembaca yang mencari bimbingan dalam meningkatkan hubungan mereka, meningkatkan keterampilan komunikasi mereka, dan hidup lebih otentik. Ringkasan ini menangkap esensi ajaran buku dan menawarkan peta jalan bagi siapapun yang ingin menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan harmonis. Demikian esensi buku The Four Agreements karya Don Miguel Ruiz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80.000 penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.

0: masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
0: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
0: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

Thank you banget teman Pura 2 buat kamu yang udah stay tune ya malam hari ini bareng sama dengan Linda sampai dengan ini malam. Setelah ini tenang aja, bakal ada Febri yang nemenin kamu sampai nanti pada pukul 24 malam. So jangan kemana-mana, setia terus dengerin Pura 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. See you, bye-bye.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau, malam.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu teman Prodo. Selamat malam. Aduh, agak-agak excited banget ya malam hari ini karena kita juga menyambut final Piala Dunia teman-teman. Setelah beberapa tahun yang lalu kita menyaksikan final match itu Argentina juga yang memenangkan Piala Dunia sebelumnya. Nah, 2026 kembali mempertemukan Argentina tapi kali ini bersama Spanyol. Yang aku ingat Spanyol, correct me if I'm wrong, itu di 2010 ya paling terakhir ya kalau enggak salah teman-teman. Tuh mereka mendapatkan gelar juara dan ini merupakan tes berikutnya nih, apakah mereka berhasil mematahkan back to back-nya Argentina atau enggak. Tapi yang jelas teman-teman Pro 2, di malam hari sebelum kita ngomong-ngomong di komenin ada apa aja, bakal ada music live chat teman-teman itu nanti. Bukan music live chat ya, tapi lebih ke Pro 2 Indie. Aku sampai lupa sampai keingatan musik live chat semingguan. Enggak teman-teman, musik live chat cuma sampai Jumat dan di hari Minggu ini bakal ketemu sama Pro 2 Indie tapi di Pro 2 Jakarta, bukan di sini. Nah, jam 9 nanti kita bakal ketemu sama teman-teman dari fans klubnya Lazio. Wah, siapa yang ngikutin Italia teman-teman, lebih tepatnya Liga Italia. Nah, jam 10-nya kayak biasa kita bakal ketemu sama yang namanya request time dan nanti di jam 11 ya udah santai-santai aja sambil menunggu-nunggu nanti kita masuk ke Piala Dunia untuk nobar dan debar di halaman RRI Banjarmasin kurang lebih nanti di pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Nah, buat kalian yang mungkin bingung juga mau malam Senin kemana, boleh banget karena kita juga ada ini ya, ada sebuah game, yakni sebuah kompetisi teman-teman. Lebih tepatnya bakal ada juga untuk Fun Football Fest nih yang nanti bakal dimulai dari jam 8. Selengkapnya nanti aku kasih tahu setelah yang satu ini, yang jelas di komenin kita akan bahas terkait Piala Dunia, terkait sekolah yang mana besok. Aduh, agak dilema ya buat anak-anak yang pengen nonton.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
4: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
3: 100 meter lagi putar kanan.
4: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
3: Ke arah barat laut lalu belok kanan.
4: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar balik arah. Terus sekarang kemana lagi nih kita nih?
5: Selamanya teknologi dapat diandalkan.
6: Malu bertanya, sesat di jalan.
7: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

RRI Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Yep, di malam hari ini komenin. Tadi aku udah mungkin sedikit sneak peek sedikit kita ngobrolin. Sebenarnya hari kemarin ada sedikit aku kasih tahu juga ya ke teman-teman. Nah, di malam hari ini teman-teman untuk komenin tentunya menjelang final Piala Dunia. Apalagi finalnya ini benar-benar di hari Senin ya. Lebih tepatnya di dini hari pukul 3 kalau waktu Indonesia Tengah, WIB sendiri pukul 2 kurang lebihnya. Dan sebenarnya untuk hari Senin sendiri kalau libur sih nggak apa-apa, atau mungkin ada teman-teman yang bekerja dan bisa ngambil izin segala macam, oke lah. Cuman karena ini hari Senin dan ada yang mengadakan mungkin upacara besok apa segala macam, tentunya bisa menghambat juga dari pembelajaran, atau mungkin ada yang kuliah dan ada yang bekerja itu sendiri. Tapi teman-teman, ini ada hal yang menarik di Singapura teman-teman. Sejumlah sekolah ini memundurkan jam masuk pada 20 Juli atau hari Senin esok agar siswa ini memiliki waktu istirahat setelah menyaksikan laga Spanyol versus Argentina. Bahkan beberapa sekolah ini menggelar nonton bareng teman-teman. Jadi kayak udah kalian nonton di sekolah aja, mau istirahat di sini juga bisa, siapa tahu ya kan. Yang ini ada dari San Joseph Institution dan Anglo Chinese School Independent ya, Independent School. Nah, jadi dua sekolah yang menggeser jam masuk menjadi pukul 8.30 waktu setempat sebelum kembali normal nanti pada 22 Juli. Jadi di tanggal 20 sama 21 itu mereka akan memundurkan setengah 9 ya masuknya. Mungkin gak yang pagi-pagi banget, masih ada waktu istirahat dulu. Karena kita tahu sendiri, anggaplah kayak di sini aja jam 3. Dan final pun juga gak berlangsung cuma finalnya doang, tapi ada hiburannya juga. Kita tahu sendiri halftime-nya itu nanti bakal diisi dari BTS, Justin Bieber, dan penampil-penampil lainnya yang akan menghibur teman-teman. Tapi menurut kalian gimana? Boleh banget gabung di 0811-5111-420 atau via medsos kita ya, di TikTok maupun Instagram di RRI_pro2 Banjarmasin.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
6: Pro 2 jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman-teman Pro 2. Kita masih ngomongin terkait sekolah di Singapura yang ini sangat-sangat apa ya, menarik dilihat. Karena kita tahu sendiri perhelatan Piala Dunia enggak yang tiap tahun, capek juga tiap tahun jujur. Karena di sekolah Singapura ini masuk siang saat final Piala Dunia. Jadi siswa yang mau nonton sih masih bisa tidur ya cukup lah ya usai begadang. Kalaupun enggak sampai-sampai full banget ya, misalnya 40 match pertama mungkin match kedua gak full, tinggal nunggu highlight kalau emang udah ngantuk banget karena ya mau sekolah lagi segala macam. Tapi yang jelas mereka tuh menurunkan jam masuknya dari yang biasanya mungkin jam 7 atau bahkan kita gak tahu ya, kalau di sekolah-sekolah selain Indonesia ada yang setengah 7 mungkin, tapi kayaknya harusnya jam 7 jam 8 gak sih, itu ke setengah 9 teman-teman atau pukul 8.30 waktu setempat. Dan dari sekolah-sekolah ini bahkan ada yang juga menggelar nonton bareng untuk Singapura sendiri. Aku gak tahu kalau kebijakan di tempat kita apakah ada yang begitu, apakah mungkin ada sekolah yang besok Pep ternyata sekolahku ini libur. Waduh, kalau libur sih alhamdulillah ya kan. Bisa full nonton nih, siapa tahu. Enggak tahu ya kan. Nah, yang jelas kita bacain komen-komennya dari quote dari Edgar Fatahilah, katanya respect. Sekolahnya pengertian karena ini event 4 tahun sekali. Jadi enggak boleh terlewat. Bahkan di Secakung pun tidak berani menahan Makota Muking. Ngomong-ngomong di Secakung ya. Ini emang sih kita 4 tahun sekali baru lihat final Piala Dunia. Dan ya sebenarnya Indonesia juga kemarin-kemarin hampir mendapatkan harapan yang sangat tinggi untuk bisa masuk juga. Tapi ya sudahlah, kita tunggu lagi ya 4 tahun berikutnya. Dan dari Noir Voyagers, katanya murid dan guru pun sama-sama bahagia. Eh benar sih, gurunya juga bisa nonton, murid juga bisa nonton. Kalau begadang sama-sama mungkin di sekolah juga gak efektif kali. Aduh nak, udahlah kalian tidur aja deh juga, siapa tahu begitu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
4: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
4: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Era di Produ menyermasi teman terbaik kamu untuk memprodu. Jangan lewatkan ya malam hari ini dan dini hari nanti bakal ada babak final pesta bola Piala Dunia teman-teman 2026. Nah, dimulai dari Fun Football PES ini nanti kemungkinan di jam 8. Jadi buat kalian-kalian yang mungkin lagi berada di sekitaran halaman RRI boleh banget cek-cek aja ke dalam, "Pak, mau gabung Fun Football nih PES buat," karena ada hadiahnya teman-teman. Yep. Jadi kapan lagi bisa main PS gratis dan ada hadiah apabila menang. Nah, banyak juga stand UMKM yang menarik yang bisa teman-teman kunjungin di malam hari ini. Serta nonton dan dengarkan pertandingan antara Spanyol melawan Argentina di babak final Piala Dunia 2026 mulai pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Jadi datang dan ramaikan di RRI Banjarmasin, Jalan Matiani kilometer 3,5 Banjarmasin. Dan juga jangan lupa untuk follow seluruh media sosial kita semua di RRI Banjarmasin. Ada RRI Neskor Banjarmasin, ada RRI Neskor Pro 1 Banjarmasin, ada RRI Neskor Pro 2 Banjarmasin, dan yang sama juga ada RRI Neskor Pro 4 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir serta tiupan angin kencang bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit.
2: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Produha jaga malam, jangan galau, malam.

Oke, teman-teman Pro 2, ternyata kita udah berada di penghujung dari komenin malam hari ini. Tapi mungkin sedikit ya. Ini dari Rivaldo Fahri, katanya kalau dari komenin final terindah plus sekolah pengertian sih itu hal paling the best. Iya sih, bener banget. Dari Amanda juga, di kantorku juga gitu. Boleh gak masuk setelah begadang Fildun? Masya Allah. Wah, itu sih. Semoga aja buat teman-teman yang mungkin mau nonton Piala Dunia malam hari ini itu dapat izin dari kantornya untuk bisa, ya kalau mungkin ngambil izin gak turun gak bisa, seenggaknya gak masuk lebih awal, teman-teman. Oke, kita bakal ketemu lagi tentunya di jam 9 nanti di Community Talk. Tapi sebelum itu bakal dengerin untuk Pro 2 Indie barengan Pro 2 Jakarta di jam 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,2 FM, teman terbaik kamu, sang penghibur, teman-teman. Padi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Bro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi memulai pemusatan pendidikan dan pelatihan atau pusdiklat calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026. Sebanyak 34 calon paskibraka mulai menjalani pembinaan intensif selama sebulan penuh sebagai persiapan mengemban tugas pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus memeriahkan peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama tim anggaran pemerintah daerah menyepakati target pendapatan dalam rancangan APBD tahun anggaran 2027 sebesar 8 triliun rupiah. Kesempatan ini diambil dalam rapat pembahasan yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian HK di ruang rapat Haji Muhammad Ismail Abdullah Gedung B DPRD Kalsel Sabtu 18 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhrom Muftezar mewakili Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR membuka Menkofest 2026 di kawasan Siring Menara Pandang. Bukan festival yang diinisiasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini turut diwarnai doa bagi Wali Kota yang sedang menjalankan ibadah umroh. Dalam kesempatan tersebut, Tezar memberikan apresiasi kepada mahasiswa Angkatan 2023 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang menggagas Menkofest 2026. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bukti nyata kebetulan generasi muda dalam menghadirkan ruang edukasi, diskusi, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan psikologi yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya benua. Demikian, Info Pro 2 dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

Oke teman-teman Pro 2, saatnya kita bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk ngikutin yang namanya Pro 2 Indie malam hari ini. Nah, kita langsung aja check this out.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

0: Bay Camo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indi, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Community Talk.
2: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Kita malam hari ini, temanya bola banget ya. Malam hari selain emang menyambut Piala Dunia 2026, teman-teman, finalnya di mana mempertemukan Argentina melawan Spanyol. Nah, malam hari ini kita ketemu juga sama teman-teman fan club ya, dari salah satu klub bola dari Liga Italia. Ini saatnya kita mengenal dari teman-teman dan kita akan say hello dulu deh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Boleh bang, ditarik aja bang, mic-nya bang, biar pada enak nih ngomongnya. Sip. Ini kita malam hari ini ketemuan sama teman-teman dari Lazio ya, untuk klubnya. Tapi boleh bang, kita kenalan dulu deh langsung. Ini dari sebelah kiri dulu nih, yang pakai kacamata sendiri. Boleh bang, silakan bang, kenalan dulu bang.
4: Salam kenal semuanya. Nama saya Mahbub Rizky Hafizi, biasa dipanggil Abuk.
2: Oke. Di klubnya sendiri bang, ini apa fans klubnya namanya berarti kalau klubnya kan Lazio.
4: Betul.
2: Kalau fans klubnya
4: nama fansnya Laziale.
2: Laziale. Ya. Biar aku nggak salah nih ngomongnya. Laziale. Nah, kalau di dari fans klub ini posisinya bang sebagai apa nih?
4: Kalau saya di komunitas fans club sebagai humas di sini, humas. Divisi acara.
2: Oke, divisi acara ini Bang Abub ya. Terus yang di tengah nih, ini kalau sebelah-sebelahnya kuning-kuning, tengahnya ada siapa nih? Ya.
5: Perkenalkan, nama saya Rivi Ramdhani, bisa dipanggil Rivi.
2: Oke, Mas Rivi, ya. Bang Rivi deh ya, biar kita bang, ya. Abang-abang semua. Ya. Bang Rivi, ini kalau boleh tahu di komunitas sebagai apa nih?
5: Saya kebetulan salah satu dari 4 founder.
2: Oke.
5: Dan dipercayakan sebagai ketua region.
2: Ketua region dari Kalimantan Selatan ya, untuk Laziale Kalimantan Selatan. Nah, ini kita enggak cuma di bola ada pergantian pemain di sini, juga ada ada pergantian pemain ya. Malam hari ini boleh bang, silakan bang, kenalan bang.
3: Iya, selamat malam ya. Datang dari bench.
2: Datang dari bench. Kita pakai papan ya. Super sub.
3: Nama saya Muhammad Noval, panggilannya Noval.
2: Oke.
3: Kalau di komunitas sih ya dipercaya Rivi jadi sekretaris.
2: Sekretaris. Kita langsung ada humas, sekretaris dan alhamdulillahnya ada Bang Rivi sebagai ketua ya. Betul. Untuk region Kalimantan Selatan itu sendiri. Dan ini ngomonginnya kalau biasanya kan fans club ada yang mungkin khusus Banjarmasin, Banjarbaru. Ini Kalimantan Selatan ya berarti ya. Untuk Laziale Indonesia. Mungkin boleh bang diceritain dulu bang, ini kan buat teman-teman juga yang nggak tahu atau mungkin ternyata ada fans clubnya nih. Dari klub bola Liga Italia. Mungkin Liga Italia beberapa yang tahu, mungkin yang nggak terlalu tahu bola taunya mungkin AC Milan, Inter Milan. Tapi boleh bang, mungkin diceritakan dulu mau Bang Rivi atau Mas Abub atau Mas Noval? Mas Rivi boleh, Bang Rivi deh boleh.
4: Boleh Rivi aja.
2: Boleh.
5: Ya, awal berdirinya itu tanggal 27 September 2009, itu 4 orang.
2: Oke.
5: Saya sendiri, Rivi, Bang Yudi, Bang Ivan sama Rio.
2: Oke. Itu dari 4 orang itu. Waktu itu emang kepikiran aja kah kita bikin klub kah atau kayak gimana waktu itu?
5: Dulu kan waktu mungkin angkatan tua mungkin ya. mailing list mungkin ya. Saya kan kebetulan ikut bikin akun mailing list dengan nama Laziale Banjarmasin. Waktu itu kan Bang Yudi masih kuliah di Jogja. Bikin region di Jogja. Jadi kayak itu menyapa itu, oh Banjarmasin ya. Iya. Ya udah ketemuan lah.
2: Jadi awal-awalnya emang karena bikin mungkin suka juga sama dari klubnya juga. Akhirnya di reach out ya atau di dihubungi langsung nih sama Bang Yudi. Tapi ini juga super sub kita ini ya menggantikan Bang Yudi ya.
3: Iya betul.
2: Super sub kita.
3: Iya.
2: Udah lama banget Bang, 2009. Itu terbentuk dan langsung bikinnya karena awalnya Banjarmasin, tapi akhirnya kapan mulai diganti jadi regionnya Kalimantan? Kalimantan Selatan lebih tepatnya.
5: Kalau si ingat itu langsung region Kalimantan Selatan.
2: Oh, setelah itu ya.
5: Langsung
2: setelah akhirnya mungkin ketemuan ya dari founder-founder tadi, ketemuan dan 2009. Wow, lama banget. Waktu itu masih grup apa, pakai Facebook kah Bang atau pakai apa?
5: Facebook.
2: Oh, oke. Okay.
3: Kebetulan saya kan juga rekrutan pertama ya sama Abu juga ya. Jadi ketemu grup Lazio ini memang dari Facebook.
2: Dari Facebook. Dari nyari-nyari enggak Bang atau?
3: Nyari-nyari betul. Oh, memang suka kan terus kepikiran kok enggak dicari aja nih, siapa tahu di Banjarmasin juga ada.
2: Ternyata tuh, ada Facebook. Ya.
3: Ternyata ada.
2: Waktu itu kan mungkin foundernya 4 orang. Kalau awal-awal merintis komunitas berapa orang jadinya Bang? Masih ingat enggak mungkin awal-awal itu?
5: Kalau dulu mungkin zamannya futsal ya.
2: Iya,
5: futsal itu banyak sih orangnya.
2: Oh.
5: Cuma karena seiring berjalan waktu ya ada yang hilang, ada yang kontaknya enggak ada lagi.
2: Benar. Ya pada ya namanya komunitas kan ya, enggak yang mungkin menjadi utama, tapi mungkin jadi teman main juga. Betul. Sesama suka klub. Tapi boleh deh kita bahas lagi terkait dari Laziale Kalimantan Selatan setelah yang satu ini.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: Born to the hustle, boys. Community Talk. Yey, masih di Community Talk teman-teman, dan masih barengan teman-teman dari Laziale Kalimantan Selatan. Kalau tadi mungkin udah bahas-bahas ya Bang terkait dulu lama banget 2009 ya awal-awal mulanya, dan alhamdulillah masih sehat sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Masih bertahan dan
1: alhamdulillah.
0: Ini bahkan bukan bertahan, kadang-kadang kan ada yang komunitas tuh walaupun dia ikut awal-awal tapi hilang kayak gitu. Ini langsung ketemu ada dari komunitas anggota pertama.
1: Oh iya.
0: Anggota-anggota pertama, anggota angkatan kedua juga Mas Abub ya. Kalau Mas Topal angkatan pertama, foundernya juga masih lengkap nih, ada Mas Bang Rivi, cuman tadi super subnya menggantikan Bang Yudi ya.
1: Betul.
0: Untuk salah satu founder. Tapi Bang, ini yang mungkin aku penasaran Bang, dari kalau kemarin-kemarin ada beberapa klub yang memang gabung ke sini kayak Madrid, kemudian juga apa untuk Bayern Munchen, ada juga yang lain. Itu kan mungkin lebih umum ya di di teman-teman. Nah, ini mungkin aku penasaran nih dari abang-abang yang ada di sini terkait suka dari klub Lazio di Liga Italia kan. Mungkin Liga Italia tadi yang aku bilang ada Inter Milan, mungkin teman-teman ada yang suka AC Milan, lebih seringnya ya rivalnya itu kan ya, yang paling terlihat. Cuman kalau dari kayaknya ke Mas Abub dulu deh. Bang Abub dulu. Bang Abub gimana?
2: Oke, kalau saya suka Lazio itu di tahun 99-2000.
0: Wow.
2: Itu kan awalnya di situ persaingan itu dengan Juventus
0: bener,
2: kan.
0: Bener.
2: Nah, jadi di situ persaingan juara, dan itu Scudetto pertama. Scudetto itu juara Liga Italia.
0: Yeah.
2: Nah, jadi di musim tersebut Lazio itu tertinggal 2 poin dan kemudian itu apa namanya? bisa juara. Okay. Kan tertinggal 2 poin dan di pertandingan terakhir. Mm-hmm. Jadi hitungannya tuh hidup mati lah.
0: Iya,
2: kalau mau juara-juara enggak
0: sekalian
2: aja.
0: Bener.
2: Dan kebetulan di situ ya ibaratnya perjuangan Lazio bisa meraih Scudetto.
0: Itu
2: di situlah momen

0: nya artinya kan klub ini nih kok kayak berkarakter sekali kayak
1: perjalanannya
0: gitu. Perjalanannya itu bisa membalikkan di akhir-akhir.
1: Benar. Itu udah jadi kayak ya cerita yang bisa dibawa terus lah.
0: Betul.
1: Ya. Itu kalau Bang Abum. Kalau Bang Noval, kira-kira kenapa dan kapan mungkin mulai akhirnya mencintai atau suka sama Lazio? Mencintai gitu ya.
2: Iya, kalau dilihat ya mungkin seperti yang Bang Abub sampaikan ya. Kayaknya kebanyakan Lazio itu memang suka Lazio di zaman-zaman 2000.
1: 2000. Aku baru lahir, Bang. 2000
2: aku baru lahir. Betul. Jadi agak sedikit ya milenial apa Gen Z di.
1: Iya, benar. Benar.
2: Gitu juga dengan saya karena tahun 1999-2000 itu kan Liga Italia memang lagi booming ya. Beda dengan Liga Inggris pada zamannya.
1: Betul, belum. 2010 kayaknya baru ramai banget.
2: Dulu masih ada cuma ada TPRI sama RCTI ya.
1: Benar.
2: Yang Liga Italia tentu banyak
1: lebih banyak disiarkan.
2: Banyak disiarkan, betul. Sehingga sponsorship dan lain sebagainya banyak. Nah, salah satunya selain yang disampaikan Bang Abub, saya punya kaos bola pertama itu Lazio. Itu dibelikan ya.
1: Dibelikan.
2: Iya, jadi mungkin karena memang lagi booming Liga Italia ya, jadi bola bayi kaos, jersey itu lagi rame
1: lagi
2: dijual.
1: Ramenya Liga Italia juga.
2: Nah, dibelikan Lazio dan saya suka logonya. Nah, itu asal alasan mungkin sangat personal ya.
1: Tapi logonya emang paling apa ya? Wah kayak gitu kan. Dia paling besar sendiri apalagi dari sayapnya.
2: Iya tuh. Dari kaos itu mungkin menarik atensi saya sehingga klub apa sih ini?
1: Iya.
2: Lalu dilihat ternyata sejarahnya seperti yang Bung Abub sampaikan
1: sepak
2: tadi.
1: Terjangnya
2: cukup menarik perhatian saya juga ya. Jadi sejak saat itu ya mungkin mencari berita-berita tentang Lazio terus. Bahkan dulu mungkin ada tablet seperti tablet bola,
1: soccer.com benar.
2: Soccer yang tiap minggu itu
1: pasti ada update.
2: Terus yang dicari pasti berita tentang Liga Italia, Lazio.
1: Iya.
3: Poster-poster ya.
2: Iya, betul.
1: Poster-posternya juga biasanya sering tuh dapat. Lumayan banget biasanya bisa ditempel-tempel segala macam, apalagi pemain-pemain atau momen-momen ya biasanya posternya.
2: Nah tuh, itu
1: oke itu tadi dari Bang Abub dan Bang Noval nih sebagai founder nih Bang jawabannya harus beda dikit nih. agak pressure dikit nih jawabannya. Kalau Bang Rivi nih sebagai salah satu founder awal mencintai Lazio nih,
4: itu waktu zaman yang Scudetto Lazio itu lihat pertandingan ya kontroversial lah. Wah ini mungkin saya sebutlah Juventus versus Parma. Wah ini Juventus ini Parma cetak gol, dianulir. Waduh, dukung Lazio aja dah. Enggak tahu tiba-tiba kebetulan
1: tiba-tiba kepikirannya itu.
4: Dan kaos pertama itu Lazio Hernan Crespo, cuma itu tahun 2000 ya setelah Scudetto kok
1: Crespo
4: gabung, itulah jersey pertama.
1: Sampai sekarang ya, dan akhirnya suka dari itu. Tapi sangat-sangat ini ya kayak udah dong ini. Tapi bertahan Bang, misalnya bertahan sampai sekarang ya. Ini menarik karena maksudnya ada orang-orang yang kayak yaudah dukung apa pas itu aja kan, pas mungkin dari season itu aja atau apa. Ini masalahnya bertahan sampai 2026. Sepak terjangnya jauh juga nih.
2: Panjang banget.
1: Tapi kalau boleh tahu Bang, mungkin update dari abang-abang, dari siapa tahu ada teman-teman yang juga mulai tertarik nih Lazio kayak gimana ya sebenarnya kalau di Liga Italia sekarang. Ini kan mungkin masih break kan ya, masih break. Kalau sebelumnya gimana Bang? Apakah memang ada sesuatu yang menarik juga? Mungkin sedikit update. Kayak dari klub Lazio sendiri perkembangannya sekarang kayak gitu. Kalau waktu itu kan mungkin jadi menggugah di 2000-an tuh punya cerita yang ini. Kalau sekarang kayak gimana?
4: Naik turun sih.
1: Oh, naik turun. Benar. Tapi ya kayaknya semuanya juga enggak yang cuma klub besar aja sebenarnya, tapi kayak klub-klub kecil ada yang ya naik turun juga atau mungkin klub-klub yang moyang enggak bisa pandang bulu lagi deh ya.
4: Betul.
1: Semua klub ada naik turunnya. Oke. Nanti kita bahas lagi deh setelah yang satu ini.

0: siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Community Talk.

0: 的地道。
1: Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita udah di segmen terakhir ternyata teman-teman untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari komunitas Laziale Kalimantan Selatan. Dan tadi udah ngobrol-ngobrol alasannya juga ya, kenapa suka dari klub Lazio. Bahkan mungkin sedikit di off-air tadi ada alasan yang lain. Iya. Cuman itu udahlah, kita simpan sendiri aja. Saya. Tapi Bang, ini kegiatan dari komunitas Laziale ini sendiri diri biasanya apa aja Bang?
2: Kalau di kita, komunitas kita itu ada mini soccer, okay. Biasanya futsal, kalau yang lebih sering lah.
1: Oh, gitu. Oh lebih seringnya futsal masih ya. Biasanya kan kalau
2: tipis-tipis aja lah.
1: Oh tipis-tipis.
2: Tipis-tipis aja napasnya.
1: Gak apa-apa umur Bang. Tuh. Tapi lebih sering mini soccer apa lebih sering futsal Bang?
2: Lebih sering ke mini soccer sekarang.
3: Oh, kalau sekarang ya mini soccer lagi hype.
1: Bener.
2: Ya.
1: Kalau dulu mungkin ya futsal. Tapi kayaknya futsal lebih enak bagi orangnya gak sih?
2: Iya.
1: Karena sedikit.
2: Iya.
3: Betul. Sekarang kalaupun ada kegiatan mini soccer ya kita kegiatan seperti sparring atau eksibisi yang rame-rame
1: aja lah. Sama klub lain.
3: Iya betul.
1: Karena ya tadi banyak lebih banyak sih orangnya kalau mini soccer dan lebih capek.
3: Betul.
1: Itu tadi mini soccer, futsal. Kalau kopdar biasanya apa emang pas match aja atau mungkin ada selain match kayak gitu?
2: Lebih seringnya di match gitu.
3: Oh, di match. Atau mungkin kalau ada teman-teman dari LI dari luar Kalimantan Selatan yang lagi datang kunjungan gitu kita kumpul juga walaupun di luar match ya.
1: Di luar match.
3: Saya yang terbaru kemarin dari Samarinda
2: dan Manado juga ya.
3: Manado, Samarinda kebetulan lagi ada kerja di Banjarmasin.
1: Datang
3: hubungin komunitas kan datang.
1: Iya, kita diajakin. Benar.
4: Apalagi kan jauh-jauh itu kan wah pasti kita seneng nih.
1: Iya.
4: Apalagi mungkin yang pertama kali ketemu.
1: Benar.
4: Cerita-cerita benar region-regionnya.
1: Iya, pasti ada yang beda-beda kan. Iya. Dari sini, dari sana kayak atau biasanya kayak gitu berarti emang udah ada jaringannya ya Bang kayak sudah nasionalnya ada, ya.
2: Nasionalnya
1: udah ada. Pakai apa Bang? Grup WhatsApp juga kah atau?
3: WhatsApp-nya ada, Facebook-nya juga jalan, Instagram juga jalan.
1: Jadi enak aja ya ngubung-ngubunginnya kayak lagi di sini nih misalnya siapa.
3: Biasanya nyapa kan siapa misalnya lagi ke Jakarta, siapa lagi di Jakarta, Bandung siapa. Jadi enak
1: banget ya. Jadi punya teman baru juga, keluarga baru lah ibaratnya, keluarga baru.
3: Betul. Dan karena komunitas bola kan jadi enggak ngomongin politik dan sebagainya.
1: Betul.
3: Jadi lebih santai.
1: Betul.
4: Apalagi semua itu kan semua provinsi kan sudah ada region gitu.
1: Oh, semua provinsi banget. Ya,
4: hampir-hampir semua lah.
1: Wow,
4: dari Sabang sampai Merauke.
1: Jadi emang udah luas banget.
4: Iya,
1: mau kemana pun juga. Anggaplah misalnya udah nggak tahu nih ke Jakarta mau ketemu siapa hubungin teman-teman aja deh.
3: Betul.
1: Kan? Bisa diajakin mungkin apa segala macam. Asik banget jujur. Ini asik banget kekeluargaannya dapat banget.
3: Kadang ada kegiatan-kegiatan yang gathering gitu yang diadakan 2 tahun atau 4 tahun sekali. Oh. Biasanya diadakan di tempat-tempat yang punya tempat yang menarik perhatian. Seperti kemarin pernah ada di Manado, ada di
1: Lombok. Wow, jadi liburan banget ya. Asik banget.
3: Jadi liburan versi ada murahnya dikit lah ya. Karena ada komunitas ya.
1: Benar. Jadi ya tadi kan mungkin mengusung kekeluargaannya kan. Mau di mana aja penting ngumpul dulu.
3: Betul.
1: Tuh. Di mananya. Kalau di Kalimantan Selatan sendiri kan enggak yang Banjarmasin-Banjarbaru aja kan pasti ada daerah lain. Sering enggak ngadain gathering yang besar kayak gitu?
4: Mini soccer itu aja sih.
1: Ketemu. Oh mini soccer itu aja. Biasanya berapa sebulan sekali ada?
2: Ada.
1: Sebulan sekali ada. Itu kalau yang emang secara gathering-gatheringnya segala macam mini soccer. Kalau selain mini soccer Bang, tadi ada sedikit nyempil-nyempil e-sport tuh. Biasanya apa Bang e-sportnya Bang?
2: E-sportnya kita di PES.
1: Di PES aja. PES. Yeah. Ini kebetulan yang ngomong yang main nih. Tapi boleh Bang, kemarin ada dikumpulin katanya ya buat emang ada acara ya?
2: Betul, kita terakhir kemarin ada acara e-football. Ngadain e-football yang mana itu acara dari semua komunitas yang ada di Banjarmasin. Kita ngadain turnamen e-football.
1: E-football.
2: Nah e-football ini kan versi yang mirip dengan FIFA, FC.
1: Bener,
2: ya, karena kan PES itu stopnya di 2021. Nah itu
1: udah jauh banget.
2: Terhenti di 2021 waktu kita ini.
1: Entah kenapa ya kan, kita lanjutnya ke FIFA tuh ya kan, yang lanjutannya itu mungkin beberapa yang ada yang lebih terbiasa PES
2: ya,
1: itu segala macam, tapi itulah itu itu kesampingkan dulu. Cuman memang berarti ada juga e-sportnya
2: ada kita
1: itu. Kalau dari Lazio sendiri biasanya ada juga nggak emang ngadain yang emang kalian kayak gitu misalnya buat e-sport?
2: Masih belum ada.
1: Oh belum ada.
2: Masih ikut yang ada diadain sama komunitas
1: ya,
2: komunitas yang semua yang ada di Banjarmasin tadi.
1: Ada yang mewadahi ya.
2: Iya, ada yang mewadahi
1: 9 klub Eropa ya, benar ya.
2: Eurofans.
1: Itu aku juga baru tahu kalau ternyata ada yang mewadahi ya, ya
2: betul.
1: Dari 9 klub itu dan mempertemukan juga untuk bikin acara-acara mungkin ya, acara-acara. Dan kemarin juga sebenarnya harusnya di minggu kemarin ya?
2: Iya,
1: betul. Harusnya di minggu kemarin, jadinya ke minggu ini. Tapi boleh bang, mungkin dari ada teman-teman nih yang mau ikutan, mungkin entah itu kopdar atau ikutan kayak kenal, kayak gimana sih klub Lazio atau Laziale itu gimana caranya bang?
2: Follow aja akunnya, akun Laziale Calcio.
1: Oh Laziale Calcio, ya, berarti nggak ada tanda underscore segala macam ya?
2: Ya.
1: Laziale Calcio, itu akunnya,
2: ya.
1: Itu kayak gimana bang? Apakah cuma ngubungin aja bang mau ikut ini gitu?
2: Iya, hubungi aja kita mau ikut kegiatan, mau daftar segala macam, info aja di situ lengkap aja.
1: Itu berarti apakah misalnya ini mau jadi member ya? Anggaplah jadi member.
2: Iya, jadi member.
1: Itu tuh berapa kali dulu ikut kopdar atau apa? Ada nggak persyaratannya?
3: Sebenarnya bebas sih ya, bebas. Tapi mungkin kita lebih melihat profil orangnya ya. Apa benar-benar suka Lazio atau jangan-jangan ada yang pengen ikut aja. Kebetulan baru aja terjadi di Lazio Indonesianya ya. Jadi ada oknum yang mungkin ngubungin semua region.
1: Bahkan semua region?
3: Iya.
1: Wow.
3: Dia bilang mau ikut region, mau ikut Lazio. Tapi ternyata itu scam mungkin atau apa, saya nggak ngerti. Jadi mungkin cuma sekedar pemantauan dari profil yang bersangkutan aja beneran suka Lazio
1: atau enggak
3: gitu aja sih.
1: Benar-benar mungkin kalau udah ngikut kopdar dulu emang udah bener nih, emang ngikut sampai apa segala macam, mungkin baru diikutin ya, didaftarin jadi member. Ada kartu membernya juga bang?
4: Kalau untuk member
3: dulu sempat ada,
4: arahkan ke pusat.
1: Di pusat langsung pusat. Kalau dulu ada sempat ya, berarti
3: dulu ada kartu. Mungkin ada tapi nggak berlanjut karena memang orangnya nggak terlalu banyak ya. Tapi kalau yang dari nasional itu tetap ada, biasanya setiap
4: 6 bulan
3: per berapa 6
4: bulan,
3: ya
4: 6 bulan.
3: Per 6 bulan ada 6 bulan. Ada apa pembaharuan
1: database ya, orang-orang ya.
3: Tapi kalau untuk pendaftarannya mungkin saya ingat sekitar 2 tahun sekali gitu. Tapi pembaharuan datanya di
1: 6 bulan. Jadi misalnya di Kalsel atau misalnya di Kalsel berapa orang yang tersisa atau kayak gimana dari 50. Tadi 50-an ya sekarang ya?
2: Iya, 50
3: di Kalsel.
1: Di data 50-an. Ya semoga makin solid lah terus.
2: Amin.
1: Jauh juga 2009 sampai sekarang itu masih
4: 17 tahun.
1: 17 tahun. Ya ampun, udah SMA.
3: Betul.
1: Dikit lagi kuliah nih. Dikit lagi kuliah. Itu banyak banget perjalanannya. Dan mungkin bang dari region Kalimantan sendiri, karena kita kan ketemunya sama abang-abang yang region Kalimantan, kira-kira harapannya apa nih, terutama buat Bang Rivi sebagai ketua juga, sebagai salah satu founder juga untuk komunitas ini nih, kira-kira harapannya apa bang?
4: Harapannya ialah tetap jagalah kerukunan di grup, tetap solid. Nah, itu aja sih.
1: Benar.
4: Panjang lebar.
1: Betul, karena itu sih utamanya.
3: Iya,
1: kalau di mungkin bulan-bulan depan kira-kira ada acara apa bang? Atau mungkin masih persiapan aja untuk mulai liga?
2: Kalau rencana kita mau ngadain mini soccer, kebetulan ya sudah agak lama kita
1: nggak mini soccer. Kira-kira gitu. Kapan bang?
2: Ya mudah-mudahan di bulan Agustus lah nanti.
1: Nah mungkin buat teman-teman Pro 2 yang ingin ikut mini soccer juga ya bareng teman-teman Lazio.
2: Mau sparring boleh.
1: Iya mau sparring juga boleh tuh. Benar. Siapa tahu kalian dari klub mana.
2: Iya betul.
1: Atau emang kalau bukan klub ya mau ajakin aja gitu kan, seru-seruan sama teman-teman Lazio sambil ngobrol-ngobrol. Boleh tuh hubungin di Instagram kali ya.
2: Instagram
1: ya. Tadi Laziale Calcio untuk buat apa teman-teman. Tapi mungkin terakhir bang, tadi Bang Rivi udah sedikit harapan. Kalau Bang Noval sendiri sendiri nih, kira-kira harapannya buat klub klub dan mungkin juga komunitasnya?
3: Wih, berat ya.
1: Berat
2: ya. Itu. Sekretaris.
3: Kalau komunitas sih kita berharap mungkin dari kegiatan ini bisa terdengar oleh lazialil yang belum terdaftar di kita, sehingga bisa menghubungi langsung Instagram yang kami miliki. Betul. Yaitu lazialil kalsel tadi. Kemudian kalau mungkin perluasan komunitas, siapa tahu mungkin ada Gen Z ya.
1: Iya benar.
3: Yang belum tersentuh oleh lazialil
1: ya kan.
3: Mungkin sukanya zaman ada Miroslav Klose.
1: Pemain-pemain yang sebelum-sebelumnya kan.
3: Iya. Silakan hubungi kami untuk bisa join bergabung di komunitas.
0: Betul.
3: Untuk Lazio sebenarnya harapannya menjadi harapan tahunan ya.
1: Betul.
3: Harapan
1: Scudetto tahunan. Ya.
3: Iya, harapan tahunan, tapi paling tidak lah kalau Scudetto mungkin terlalu berat, harapannya mungkin bisa perekrutan pemain-pemain yang memang diperlukan dalam posisinya, sehingga ketika nonton itu rame, enak juga ditonton.
1: Kayak ada yang ditunggu ya kan. Betul. Ini pemain baru nih atau pemain-pemain yang ya punya potensi lah.
0: Itu Mas Bang Nova. Kalau Bang Abub nih terakhir sebagai apa anggota apa ya batch 2
2: batch 2 betul
0: batch 2 anggota batch 2. Kira-kira apa Bang harapannya Bang?
2: Harapan untuk Lazio kita ya paling tidak minimal 1 tahun itu paling kada ada gelar lah.
1: Amin.
2: Dan tidak kalah dengan pesaing kita AS Roma. Karena itu derby kita.
1: Oh, derbynya AS Roma ya.
2: Pokoknya kesel banget sama AS Roma.
0: Ini kalau ada teman-teman klub AS Roma tolong kita panggil juga ke sini.
2: Betul.
0: Itu kalau buat komunitas sendiri Bang?
2: Untuk komunitas harapan kita ya makin solid.
0: Amin.
2: Mudahan acara untuk kita mini soccer itu menjadi acara yang lebih merekatkan kita semuanya.
0: Amin.
2: Ya.
0: Dan ya terima kasih buat abang-abang sekalian. Ini ada Bang Abu, Bang Rivi, Bang Noval juga malam hari ini. Kita udah ngobrol-ngobrol, membuka wawasan aku juga tentang Liga Italia.
1: Wah.
0: Karena lama banget gak menyentuh dari Liga Italia ini. Ini dari klub Lazio ya. Buat abang-abang dan juga mungkin buat teman-teman yang tertarik sama klubnya, juga tertarik sama dari komunitasnya, bisa banget tadi hubungin ke Lazialil Kalsel. Dan terima kasih abang-abang, sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga
1: amin.
0: Bisa ketemu lagi nanti. Bisa amin. Ada acara yang lebih gede, siapa tahu ada gathering atau apa.
2: Ya.
0: Boleh banget kita ketemu lagi ngobrol-ngobrol di sini.
1: Oke,
0: terima kasih abang.
2: Terima kasih.
0: Oke, sip. Dan buat teman-teman Pro 2, terima kasih buat yang udah nyaksiin untuk episode malam hari ini untuk Community Talk barengan teman-teman dari Lazialil Kalimantan Selatan atau Lazialil Kalsel. Jadi jangan lupa untuk ikutin mereka juga di Instagram di Lazialil Kalsel buat yang pengen tahu, dan habis ini jangan kemana mana karena kita masih barengan Pro 2 di jam 10 nanti kita bakal ketemu sama yang namanya Request Time. Jadi tetap di 95.5 FM teman terbaik kamu barengan Febri malam hari ini. Check this out, Maria.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan selip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

0: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjar.

RRI Pro udah menyermasi teman terbaik. Kamu teman Pro 2 ini tinggal 2 lagu lagi udah full. Udah di request time teman-teman. Kita udah live di TikTok di RRI Skor Pro 2 menyermasi. Dan juga bisa banget di WhatsApp juga di 0811-5111-420. Jadi dibuka dengan lagunya AB ya. Bukan AB yang nyanyi, maksudnya Liodra yang request AB teman-teman. Dengan Pura-Pura. Dan next kita bakal ada, tadi ada yang request Jagat Rasa teman-teman. Darinya Alisa. Kebetulan juga dari Jersoy juga request yang sama, Samuel Cipta Jagat Rasa. Dan juga ada Bubble request The Script for the First Time. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Check this out.

Era Riprodo menyermasin teman terbaik kamu. Udah full banget teman-teman, se-full itu. Jadi kita muterin lagu-lagu aja. Yang jelas ketemuan sama next requestan dari Novita teman-teman. Ini yang request Walls Akhir Zaman, Roni Parulian. Dan juga ada Ian yang request Charlie Puth. That's hilarious.

Era di Prodo menyuruh teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita lanjut ke request yang berikutnya teman-teman. Ini ada Eja di WhatsApp ya teman-teman, yang kayaknya belum bisa move on deh dari lagu yang saat ini Shakira teman-teman, bukan Dai-Dai tapi Waka Waka teman-teman. This Time for Africa, dan juga tadi ada Bahrum yang request Naikila dengan My Mind Gue. Pokoknya sebuah statement ya dari lagu ini, dan langsung kita puterin dua-duanya.

dari Prodo Menjermasin teman terbaik kamu. Siapa yang goyang-goyang tadi waktu lagu Naik Kila, teman-teman? Thank you loh ya Bahrum ya udah request lagu ini. Dan next kita bakal ketemuan sama Paul Aro. Tapi ini lagu yang sebenarnya masih namanya tuh Nyoman Paul waktu itu ya. Memori kita, teman-teman. Tadi di request kalau enggak salah dari aduh, jauh banget di atas. Kita nge-scroll dikit, teman-teman. Agak-agak lupa. Enggak bisa di-scroll. Kenapa? Kenapa enggak bisa di-scroll? Tolong. Tolong, ini enggak bisa di-scroll. Kenapa ini? Beneran, ini enggak bisa di-scroll, teman-teman. Tiba-tiba enggak bisa di-scroll. Tadi ada dari Luffy, teman-teman. Yang request memori kita, Paul Aro, dan juga tadi ada Anmesh Kamaleng ya, Jangan Rubah Takdirku. Langsung aja kita puterin dua-duanya.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu. Kita lanjut. Tadi ada ding. Ada Mai yang request Salma Salsabil, teman-teman. Hachu. Dan juga tadi ada Nina yang request Cegil ya, Nabila Tekia. Langsung kita puterin dua-duanya.

Jagil teman-teman Pro 2, dan lanjut kita ke requestan berikutnya. Teh Hijau Tulus teman-teman, tadi di request darinya Sriya, dan tadi ada Suyati. Semoga kamu lagi dengerin Suyati, semoga gabung karena bakal ada change dengan LDR.

Ada di Prodo Mencermasin teman terbaik kamu teman-teman. Ada Dea yang request lagu Mesahira di ujung minggu. Dan juga tadi di WhatsApp teman-teman. Ada Lara yang request. Weh, gak pernah absen ya sekarang di Temper Trap teman-teman dengan Sweet Disposition. Langsung kita puterin dua-duanya.

Oke, teman-teman berdua, kita udah di sesi terakhir. Dan kali ini bakal ketemu, tadi ada Azri yang request lagu sesi potret ya, Now bareng Ari Lusmana. Dan nanti bakal ada Cica juga, atau Baginda Ratu yang request Danila dengan Sarwa. Nah, terakhir nanti bakal ketemu juga sama beberapa lagu yang lain. Agak-agak lewat, gak apa-apa ya teman-teman. Ada Cortis, Mention Me yang direquest darinya Cia. Terus ada Ceylon 7 tadi, direquest darinya Tams. Dan juga Purnama yang request Kim Nabila Takiyah, Bayangan Cinta Ngal. Langsung aja kita puterin ke semua lagunya. Dan thank you buat teman-teman yang udah gabung. Besok jangan lupa untuk gabung lagi. Tetap di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM. Karena selain emang kita muterin selalu request-requestan kalian, bakal ada informasi-informasi dan juga program-program yang menarik untuk disimak harian penuh. Sampai jam 12 malam teman-teman, kita bakal nemenin kalian tentunya di setiap harinya.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Together.
1: In my flashlight.
2: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
3: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar, yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih, yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Teman terbaik.
1: Pro 2.
3: Take it away.
4: We hope to see you guys this summer on the Forever Tour. It is gonna be so much fun.
5: Woo-wee!
4: Take it away, Kendall.

0: something.
1: Something.
2: Nice. Yeah.
3: That was something.
4: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia pertama.

2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Ruang Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini untuk Minggu 19 Juli 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman Pro 2 di mana saja kamu berada. Inilah program A2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini Senin 20 Juli 2026 melalui frekuensi 95,2 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan, ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal, agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki,

kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fi

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Puting beliung merupakan salah satu bencana alam yang kerap merugikan banyak orang. Bencana alam satu ini terjadi secara alami sehingga sulit untuk diprediksi. Untuk mengantisipasi berbagai macam dampak yang ditimbulkan, masyarakat bisa mengenali tanda-tanda puting beliung. Hal ini sebenarnya dapat dilihat melalui kondisi lingkungan. Tanda-tanda akan terjadi puting beliung adalah, yang pertama, terjadi saat siang ataupun malam hari di musim pancaroba. Yang kedua, awan putih menjulang tinggi berbentuk sayur kol. Yang ketiga, udara mendadak berubah dari panas menjadi dingin. Dan yang terakhir, awan berkembang berubah menjadi gumpalan berwarna hitam. Angin puting beliung memang sangat berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa. Untuk mengantisipasi berbagai dampak yang ditimbulkan, masyarakat juga disarankan melakukan sejumlah tahapan sesuai petunjuk tim penyelamat.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: Pura FM.
1: Di Pura FM, teman-teman pegang utama Pura. Sekarang saatnya info Pura untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Dikabarkan untuk dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026, Pemuda Membangun Bandua menggelar lomba mewarnai bagi siswa sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 3 di Kebun Binatang Jari Saleh Banjarmasin, Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 200 peserta dari Banjarmasin, Banjarbaru, dan Barito Kuala.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id atau KBRN Tabalong. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong menggelar edukasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada 1.214 pelajar di 6 satuan pendidikan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Halaman kantor RI Banjarmasin mulai dipadati oleh para pengunjung dan pecinta sepak bola pada Minggu malam 19 Juli 2026. Area terbuka ini sengaja disulap menjadi lokasi nonton bareng bola gembira untuk menyambut partai pamungkas Piala Dunia 2026. Demikian untuk info Pro 2 edisi kali ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Gimana? Masih nonton Piala Dunia atau udah baru selesai nih teman-teman ya? Selamat atas kemenangan Spanyol dan juga disusul sama Argentina dan teman-teman lainnya, teman Prado 2. Anyway, masih ya, baru banget. Barangnya ada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Selamat pagi dan semangat pagi, teman Prado 2. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti dengan deretan informasi-informasi terbaru dan juga khususnya untuk 60 menit ke depan. Kita bakal ngobrolin seputar health life maupun lifestyle di Prado FM sambil juga menemani pagi produktif Senin kamu.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Really good feat. Mat, apa Pak De? Wes malam, Mat. Hemat energi.
3: Iya.
2: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
3: Apa sih, Pak De nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, Pak De.
2: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
4: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dan kita juga coba bahas beberapa hal terkait healthy life maupun juga lifestyle. Salah satunya adalah ada saran dari ahli yang mengingatkan gak perlu terobsesi tidur 8 jam tiap malam. Waduh, ini menjadi salah satu counter juga ya dari tidur harus berapa jam gitu. Karena terlihat pasif, tapi sebenarnya tidur adalah proses fisik yang luar biasa ya. Sebagian orang pun juga mengejar kecukupan tidur sesuai rekomendasi. Kalau dewasa kan 7-8 jam setiap malam ya. Namun para ahli mengingatkan untuk tidak terlalu memaksakan diri, teman-teman berdua, harus memenuhi target. Karena selama tidur terjadi beragam proses biologis penting ya. Tubuh juga memulihkan otot, menurunkan tekanan darah, juga proses pembersihan sisa metabolisme yang berbahaya. Oleh karenanya, tidur kurang berkualitas atau kurang kuantitas ini jadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Bermodal smartwatch, orang mulai melacak kebiasaan tidur dan mencoba memperbaiki sehingga mencapai sesuatu yang ideal. Jangan sampai kurang tidur atau kelebihan tidur, keduanya sama-sama nggak disarankan ya, dan juga berkaitan dengan risiko kesehatan.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Favoritmu diputar.
2: Request time.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado 2. Lanjut ya, masih ngobrol seputar ahli yang mengingatkan gak perlu terobsesi tidur 8 jam tiap malam ya. Dan kenapa nih di teman Prado 2? Karena memang jangan sampai kurang tidur atau kelebihan tidur ya pada intinya. Keduanya sama-sama gak disarankan dan berkaitan dengan risiko kesehatan. Akan tetapi teman Prado 2, sebenarnya ukuran jam tidur ideal rupanya gak bisa diberlakukan secara umum. Direktur Pengobatan Perilaku Tidur di Universitas Pennsylvania, Michael Perlis berkata, rekomendasi medis tidur selama 7 hingga 8 jam efektif buat banyak orang, tapi tidak untuk semua ya. Kenapa? Karena katanya tidak memperhitungkan jenis kelamin, usia, durasi tipikal periode bangun tidur individu, jumlah pengeluaran mental dan fisik per hari, kesehatan dan kebutuhan tidur basal ya. Nah, ketimbang durasi, kualitas dan keteraturan rutinitas tidur sebenarnya lebih penting. Tidur selama 6,5 jam juga bisa berkualitas baik jika dilakukan konsisten tiap malam dan dilakukan di waktu yang sama. Kebiasaan ini juga bisa lebih baik ketimbang tidur 8 jam tapi terfragmentasi, penuh kecemasan dan jamnya bervariasi tiap malam. Jadi pada akhirnya memang tentang kualitas tidurnya ya, teman-teman.

0: menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Yah, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.
4: Haus banget, cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

di Berada FM, teman terbaik kamu, teman peradua Ekip Tuning, karena setelah ini kita bakal update beberapa info lokal terbaru dan masih barengan juga di Berada FM. Dispada, selamat pagi teman peradua.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
4: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
3: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
4: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
3: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
4: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

0: denger dulu kali ya.
1: Di Brother FM, teman baik kamu, Tahun Pro 2 masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya, Tahun Pro 2. Aku mau update dulu untuk info lokal terbaru, teman-teman. Salah satunya kabar dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong yang menggelar edukasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada 1.214 pelajar di 6 satuan pendidikan, yang mana kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau sekarang tuh bilangnya MPLS gitu ya singkatannya, teman-teman. Edukasi ini juga bertujuan memperkuat ketahanan diri generasi muda terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba sejak dini, dan para pelajar juga diberikan pemahaman tuh melalui pendekatan edukatif, komunikatif, dan juga interaktif ya, agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif di lingkungan pergaulan ya, Tahun Pro 2. Dan juga tentunya upaya pencegahan yang dilakukan sejak usia dini di SD salah satunya, Tahun Pro 2 ya, ini disampaikan dengan permainan edukatif, ice breaking, dan juga komunikasi yang disesuaikan dengan usia peserta sehingga mudah dipahami oleh anak-anak, karena memang edukasi tetap terkait penyalahgunaan narkoba ini memang harus sedini mungkin ya, teman-teman. Salah satunya di lingkungan sekolah seperti yang dilaksanakan oleh BNNK Tabalong. Dan juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan juga seluruh pemangku kepentingan, yang mana langkah ini dilakukan guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, serta mendukung terwujudnya Kabupaten Tabalong bersinar atau bersih dari narkoba.

Di Prado FM, teman terbaik untuk Prado, sekarang saatnya kita kabarkan untuk prediksi cuaca di pagi hari ini, dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk seluruh wilayah Kalimantan Selatan, Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Barito, Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Diprediksi untuk hari ini cuaca cerah. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Prodi FM, teman terbaik kamu tahu Prodi masih bareng ada di Sepada ya. Kita update lagi untuk info lokal terbaru, salah satunya dari Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhram Muftazar mewakili Wali Kota Banjarmasin H.M. Yamin HR membuka Menkofest 2026 di kawasan Siring Menara Pandang, dan pembukaan festival yang diinisiasi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin ini turut diwarnai doa bagi Wali Kota yang sedang menjalankan ibadah umroh. Dalam kesempatan ini, Tezar memberikan apresiasi kepada mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin yang menggagas Menkofest 2026. Menurutnya kegiatan ini juga menjadi bukti nyata kepedulian generasi muda dalam menghadirkan ruang edukasi, diskusi, dan juga pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan psikologi yang dipadukan dengan nilai-nilai budaya banua. Beliau menilai juga penyelenggaraan Menkofest ini semakin bermakna karena memang jadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin ya teman-teman Pradua. Dan juga mengusung tema hidup ba'adat diri tabaik, psikologi dalam kehidupan budaya banua untuk masyarakat Banjarmasin maju sejahtera. Menkofest 2026 ini dinilai membawa pesan penting, yakni mengenai pembangunan karakter dan kesehatan mental sebagai fondasi kemajuan daerah. Juga dijelaskan konsep hidup ba'adat mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan yang beradab, saling menghormati, dan juga menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara diri tabaik mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi, tapi juga kualitas mental serta karakter masyarakat. Dan ini menjadi salah satu dukungan penuh juga dari teman-teman pemerintah kota ya teman-teman Pradua, karena sekali lagi juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin.

0: dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Intermezzo.
2: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
3: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
2: Mantap. Sebulannya berapa?
3: 30 hari.
1: Intermezzo.
4: Boros amat neng nyemprotnya.
5: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
4: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
5: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
4: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
5: Maksudnya?
4: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
5: 3M plus? 5.550?
4: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
5: Oh gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
4: Kemana?
5: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.